yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tahun 2002 ini aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar. Kali ini dia menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Cobet ya. Gak hanya berperan sebagai pemain, Iqbal juga menjadi produser film garapan Imaginary ini. Dalam proyek musiknya, dia kini menggunakan nama Bale atau mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film gitu ya. Operasi Pesta Copet ini mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi. Mereka kemudian menyusun rencana nekat untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia, Pesta Pora. Dan Iqbal ini mengungkapkan proses penulisan lirik lagu turut dibantu oleh Andi Awe Wijaya dari Podcast Minggu. Dan Awe ini juga terlibat sebagai konsultan komedi dalam produksi film tersebut. Lagu Kita Melawan Dunia ini menjadi soundtrack ketujuh yang pernah diisi Iqbal untuk film. Sebelumnya dia terakhirnya menggarap original soundtrack untuk 2021. Menariknya, lagu tersebut berawal dari materi demo lama yang pernah dibuat Iqbal di tahun 2025. Dia kemudian mengembangkan demo tersebut hingga menjadi lagu utuh untuk kebutuhan film. Dalam proses aransemennya, Iqbal sengaja menonjolkan instrumen gitar ya, karena identik dengan suasana berkumpul dengan teman sehingga mampu menghadirkan nuansa hangat yang selaras dengan tema persahabatan. Dan pastinya, Iqbal berharap lagu ini tidak hanya menjadi pelengkap cerita film, tetapi juga menemani pendengar menghadapi berbagai tantangan hidup. Menurutnya persahabatan menjadi salah satu hal yang mampu memberikan kekuatan nih, teman Pro 2. Untuk perilisan lagu ini dilakukan tepat sebulan menjelang penayangan film Operasi Pesta Copet di produksi Imaginary yang dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: RRI.co.id, sumber

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan nanti aku bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Apakah aku sendirian nanti atau berdua dengan siapa? Tunggu aja ya, jam 8 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ngobrol gitu ya, teman Pro 2, sampai jam 9. Kamu juga boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @rrpro22 nya Angka Badi.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, selamat pagi semuanya.
1: Hai,
2: cek, cek, cek, hai, hai.
1: Pagi, Kak.
0: Pagi, rame banget ya hari ini.
1: Iya,
0: rame banget. Aduh, kalau biasanya cuma kita berdua ya, Vega.
1: Betul.
2: Sekarang ada yang biasanya tuh nemenin pagi kalian gitu loh. Ada siapa sih? Tentunya bareng Melody ya.
0: Iya, betul.
2: Ada Melody dan juga Vega yang temenin Mona nih hari ini.
0: Udah pada sarapan ya?
1: Sudah.
2: Kebetulan sih belum kedua kalinya.
0: Aduh. Iya, benar. Karena biasanya kalau udah semangat tuh sarapan tuh bisa hitungannya 2 atau 3 kalau Mona ya.
1: Iya.
0: Aduh. Nanti makan siang 2, makan malam cukup 1, berarti sehari berapa kali?
2: Lebih dari 3 kali.
0: Iya, benar. Itu udah jawaban paling aman ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Dan pagi hari ini nih teman Pro 2, karena kayaknya hari ini super ceria banget. Di tanggal 5 masih muda ya.
2: Iya, tanggalnya muda tentu kita juga borosnya gitu.
0: Ya, borosnya terus ya.
1: Jangan dulu dong.
0: Kamu paling boros tuh di mananya?
2: Biasanya kalau udah tanggal muda begini sih ya, Kak Mona sama Vega, aku tuh lebih kayak aduh, skincare abis. Terus make up abis. Nah, itu dia. Terus perintilan segala macam abis. Saatnya kita membeli semua itu.
0: Kalau Vega apa tuh?
1: Kalau aku sih Kak, biasanya kalau awal-awal gini kan walaupun aku kecil nih ya Kak.
2: Kecil.
0: Dibandingin sama kita ya Mel.
1: Tapi aku juga suka ngemil Kak. Jadi kayak awal-awal ini mau jajan apa? Beli gitu. Mau beli telur gulung, beli. Mau beli es krim, beli. Semuanya dibeli.
0: Aduh. Kecil-kecil banyak makan ya. Kalau Mona jujur sih awal-awal kayak gini tuh kayaknya gelap mata kalau di ini di tempat-tempat yang banyak aksesoris gitu. Walaupun Mona itu nggak gitu centil, tapi Mona pengen centil.
2: Kayak centilnya tren make up sekarang.
1: Betul. Kayak warna-warni.
0: Iya, biasalah cewek ya.
1: Selain
0: skincare kita tuh harus centil juga perihal perintilan
2: ya. Sangat imut cute gitu.
0: Nah, betul banget. Jadi sekarang tuh kayaknya di TikTok udah rame banget dengan gaya riasan temanya tuh cewek centil. Walaupun kita nih berhijab, tapi bisa loh hijab kita dicentil-centilin gitu.
2: Dikasih ini kali ya.
0: Jepit-jepitan.
1: Pin-pin gitu kan.
0: Pokoknya apa ya, Harajuku style gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan ini model para Gen Z saat ini gitu ya, teman-teman dua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang
2: tren make up Nike lah.
0: Ini sebenarnya aku kayak macam bertanya-tanya. Sebenarnya Nike lah tuh siapa sih? Ada yang tahu nggak?
2: Siapa sih Vega? Coba Vega, kalau Vega sendiri tuh gimana? Jelasin.
1: Kalau aku sendiri tuh taunya tuh dia kayak TikTokers gitu sih Kak. Jadi kayak awalnya dia iseng-iseng gitu bikin trend make up gitu. Jadi tuh banyak banget TikTokers yang lain tuh juga niru gitu. Jadi karena lucu gitu loh Kak.
0: Kayak ini ya, mukanya dia tuh kayak dibikin apa ya,
1: berwarna
0: gitu.
1: Iya, gitu.
0: Berwarna. Riasan matanya tuh yang perpaduan warna-warni shadow-nya gitu ya, mencolok kayak kuning. Jadi hijau.
2: Ciri khasnya mungkin kali ya.
0: Biru elektrik. Alisnya enggak hitam atau coklat lagi, tapi diberi warna kontras kayak merah, pink. Waktu itu si Arsi, anaknya Asanti, itu juga bikin kayak
2: itu
0: gitu, riasan-riasan
2: gitu ya, ternyata
0: kecil-kecil gitu ya. Blast on-nya juga on point banget pokoknya. Iya toh? Pokoknya kayak kita nih kalau dulu ngerasanya kamu lagi demam, lagi flu ya. Padahal itu adalah trennya Nike lah
2: sekarang gitu.
1: Betul.
2: Terus ada ini apa di hidung gitu loh, Kak Mona, apa biasanya
0: stiker
2: sama
0: ya.
2: Seret-seret apa ya itu di bagian
0: seret apa ya? Seret-seret ya.
2: Garis-garis.
0: Iya, itu kayak apa ya, face painting gitu enggak sih kayak. Iya benar, enggak yang ya eyeshadow.
2: Kurang lebih mungkin eyeshadow kali ya.
0: Oh, eyeshadow-nya tuh melintang ya. Enggak cuma di pipi, gitu. Tapi di
1: hidung-hidung.
0: Aku pernah lihat mbak-mbak kasir.
2: Mbak kasir yang mana?
0: Mbak kasir
2: tuh?
0: Di ini penjual itu, penjual kayak skincare gitu.
2: Oh.
0: Nih mbak, ini ya apa maksudnya? Apa blush on-nya tuh?
1: Sampai ke
0: dari pipi semua lah sampai ke hidung-hidung gitu. Aku tuh gini mikirnya, ini lagi tren atau memang mbaknya sengaja gitu? Ternyata tren.
2: Ternyata iya, memang
0: biasanya aku pakai lah sehidung-hidung.
2: Mau coba
0: jelek nih,
2: sih.
0: Oh,
2: boleh kali ya teman pro 2 di spill gitu ya,
0: oh, iya, iya, iya,
2: dari
0: iya,
2: tren make up-nya Kamona gitu. Dicobain nih.
0: Jadi boleh dicoba ya. Ya, ya enggak masalah ya, coba-coba ya. Siapa tahu memang cocok terus kamu pakai setiap hari karena memang sekarang lagi tren. Jadi kayaknya enggak malu-malu ya, enggak kayak dewe gitu. Karena setiap orang pasti kayaknya pengen menggunakan yang namanya makeup Nike lah.
2: Itu dia.
0: Viral banget di media sosial. Nah, jadi tema kita itu ya. Yang pengen aku tanyain adalah kalau ada tren-tren terbaru seperti sekarang ini, kamu lebih suka makeup ngikutin tren yang viral atau mungkin ya udah makeup natural biasa aja? Gabung ya di 0811-3697755 atau
2: di Instagramnya RRI Pro 2, duanya angka
0: Madiun. Sampai jam 9 nanti ya.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Lemes banget sih. Oh. Ulangi ya.
1: Boleh ulangi.
0: Pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Aduh. Kita lagi ngomongin masalah makeup ya. Yang memang makeup apa tadi? Nykila ya.
1: Nykila.
0: Identik dengan penuh warna-warni.
1: Lucu.
0: Ekspresi, berani, playful. Kayak nuansa-nuansa apa ya, Harajuku yang tadi ya. Benar gak sih?
1: Estetika era estetika way. Dan juga colorful gitu.
0: Yeah. Oh iya, iya, iya, iya, colorful kayak gitu ya. Dan ini banyak banget nih teman-teman di TikTok itu kayak bikin transformasi gitu loh. Dari yang biasa terus tahu-tahu jadi yang Nykila abis gitu ya.
1: Dengan lagunya kak My man gue.
0: My man gue. Terus apa? Gimana?
1: Kamu itu penyanyinya nih kak. My man gue.
0: Oh kayaknya dia deh yang nyanyi. Jadi back sound itu.
1: Bukan dong.
0: Aduh. Bukan ya?
1: Bukan.
0: Tapi kalau menurut kalian ciri-ciri makeup Nykila ini sendiri seperti yang mana sebutkan, atau ada beberapa yang ketinggalan tadi?
1: Mungkin ada kali ya yang lebih ada sentuhan manis gitu. Betul. Yang tuh, tidak sadar tuh karena mungkin bisa dijelaskan Pegi.
0: Aduh. Dia yang ngomong jelasin orang lain. Aduh, Melody ini lucu. Jadi ada sentuhan-sentuhan ini ya, karena memang ada warna-warna yang lucu-lucu gitu ya. Jadi kayak cewek-cewek ini apa ya? Anak-anak banget ya sih?
1: Iya. Gen Z banget.
0: Gen Z banget. Lip gloss-nya itu merah merona. Bukan merah merona sih, maksudnya mengkilat. Gitu ya.
1: Mengkilat. Terus sedikit shimmer-shimmer gitu.
0: Iya,
1: pada bagian inner corner-nya.
0: Banget ya.
1: Terus eyeliner-nya gitu ada sedikit tajam gitu, ditambahkan ada fake lash gitu ya. Cenderung natural namun tetap bervolume dan juga lentik. Gitu. Jadi unik gitu ya kak.
0: Dia kayaknya pas jadi komentator ini ya. Komentator makeup ya. Tapi yang paling lucu juga selain makeupnya tuh dia tuh pakai perintilan-perintilan yang juga kalau orang bilang tak ribet banget sih hidupmu gitu ya. Pakai jepit kanan kiri, jepitnya yang berwarna-warni, bentuknya juga lucu-lucu. Dan itu nggak cuma yang nggak pakai hijab aja, pakai hijab pun juga bisa. Mereka bisa pakai itu gitu nih.
1: Kecil banget ya.
0: Jadi memang karena lagi tren banget, kayaknya semua orang jadi ngikutin gitu. Betul. Gitu nih teman Pro 2. Ayo angkat tangan. Siapa yang ngikutin?
1: Ayo angkat tangan.
0: Aduh.
1: Jujur kalau Kamona tadi kan udah ya.
0: Iya dah.
1: Kalau Melody tuh belum.
0: Oh belum ya.
1: Rencana mungkin nanti kali ya.
0: Abis ini ya. Karena memang ini nih bisa apa ya? Bisa kayak kasih sentuhan-sentuhan yang berbeda. Kalau makeup biasa kan yang polos aja. Betul. Kan, apalagi anak-anak muda. Kalau ini benar-benar yang ngejreng pakai glitter apa segala macam. Nah. Jadi kalau kamu bisa makeup dengan cantik dengan perpaduan yang warna-warni itu, berarti kamu jago makeup sih.
1: Jago makeupnya tuh kelas atas.
0: Tapi ada nggak ya makeup artis gitu yang mereka sesuai dengan tren, aku mau dong didandanin Nykila gitu. Kayaknya ada ya.
1: Mungkin untuk saat ini kayaknya sih belum muncul di FYP aku sih ya Kamona ya. Karena tren makeup Nykila itu bisa ditiru atau dibuat oleh dia sendiri gitu.
0: Okay.
1: TikToker sendiri gitu.
0: Tapi kebanyakan mereka tuh yang bikin konten itu tuh mereka yang memang sudah terbiasa dengan make up ya.
1: Iya betul banget memang.
0: Kalau kita yang nggak biasa pakai make up, alias kayak Mona make upnya cuma biasa aja, pakai bedak tepuk-tepuk. Bedak tepuk-tepuk.
1: Iya
0: kan.
1: Bedak tepuk-tepuk. Iya benar sih. Terus lipstick
0: aja
1: biasa.
0: Paling eyeliner juga gitu-gitu aja.
1: Nggak
0: bisa eyeliner yang dipakai ini kanan kiri sipit naik melingkar itu bisa kan ya. Terus warnanya juga yang ya udah natural
1: aja
0: gitu ya. Jadi kayaknya belum bisa mengikuti ya. Apalagi Mona tuh paling susah untuk pakai eyeshadow terus dalam arti pakai beberapa warna. Jadi menggradasi warna, wih gradasi ya.
1: Menggradasi.
0: Dicampur aduk warnanya kayak aku wis wangel wis.
1: Itu dia di mix mix and match.
2: Iya.
1: Iya betul.
0: Jadi, kayak make up Nykila itu kayak ini, kita tuh percobaan. Coba warna merah dicampur kuning jadinya apa? Orange gitu kan. Oh, orange. Campur aja gitu kayak. Ijo sama biru jadinya apa?
1: Ijo sama biru jadinya apa, Vega?
0: Lama ungu.
1: Jadi ungu. Jujur enggak tahu ya.
0: Kamu tahu enggak kenapa Indonesia itu merah sama putih?
1: Karena kalau dari melodi ya, karena kalau merah itu berani, kalau putih suci.
0: Kalau Vega?
2: Kalau nanti ketambahan warna biru jadinya bukan Indonesia lagi.
0: Bukan. Karena kalau merah sama kenapa? Putih itu pasti jadi pink. Pink itu hati.
1: Bisa aja.
0: Setuju gak sama aku?
1: Setuju.
0: Awas ya gak setuju keluar.
1: Oke, gitu keluar ya. Sekarang juga.
0: Jadi gitu ya. Ini suka-suka aja ya.
1: Boleh.
0: Kita ngomong masalah ini ya. Masalah apa itu namanya, pewarnaan ya. Teman Pro 2 ya. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Aku Raisa make up wes biasa wae. Apa nih, suka pakai sunscreen aja udah. Sunscreen.
1: Kalau sunscreen itu lebih ke
0: sunscreen ya?
1: Skincare ya.
0: Skincare kan. Berarti maksudnya dalam arti gini, sunscreen aja po enggak lengket gitu loh. Kan biasanya orang tuh pakai moisturizing dulu. Terus sunscreen, pakai bedak tipis-tipis, dia cuma sunscreen.
1: Nah,
0: ya wis lah, terserah lah,
1: enggak apa-apa lah. Ya.
0: Oke, suka lah ya. Karena itu penting. Nanti kalau enggak di apain tuh namanya, ditutupin, matahari kemana-mana jadi kayak Mona nih.
1: Aduh, enggak dong.
0: Maksudnya kena matahari tembem. Enggak ya.
1: Aduh. Bukan gitu ya teorinya.
0: Bukan kayak gitu ya teorinya. Dari Irma. Halo Pro 2. Aku suka ngeliatin orang sesuai dengan tren, tapi ke aku sendiri kayaknya gak cocok. Oh, jadi suka ngelihat aja.
1: Suka ngelihat aja.
0: Tren-tren masa kini tuh dia suka ngelihat, seneng gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau dimasukin ke dia, atau dia yang bermakeup kayak gitu, kayaknya dia kurang cocok.
1: Kurang cocok.
0: Kurang cocok itu belum nyoba atau gak pede?
1: Dua-duanya kali ya.
0: Iya. Yang nggak pede itu karena nggak nyoba itu karena nggak pede.
1: Nggak pede. Boleh.
0: Terus ada lagi.
1: Ada siapa?
0: Halo Pro 2, pagi.
1: Pagi.
0: Makeupin dong Mbak.
1: Aduh.
0: Makeup sini sendiri. Deh, Pro 2 tak makeupin. Mau makeup apa? Jenis apa? Boleh lah.
1: Wah, ini dia MUA kita.
0: Enggak, maksudnya sini aja tak makeupin, nanti dibantuin sama Vegas.
1: Astaga. Itu jadi cemong nanti, Kak.
0: Aduh, tapi
1: jadi
0: kamu,
1: dilempar gitu ke kita.
0: Kamu
1: ya?
0: Kebiasaan makeup di rumah kayak gimana, atau mau kuliah itu kayak gimana makeupnya?
1: Vega dulu kali.
2: Kalau aku nih ya Kak, biasanya kalau sekolah cuma pakai sunscreen sama bedak tipis-tipis gitu.
0: Iya kan? Bener kalau ada orang sunscreen aja ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jujur nih kalau Melody sendiri nih ya, enggak usah ditanya, udah Melody jawab sendiri aja ya.
0: Iya. Jawab aja sendiri.
1: Kalau Melody tentunya karena udah kuliah ya gitu ya. Ya seperti yang kalian lihat seperti ini. Ini biasanya tren, bukan tren ya, lebih look. Look make up Melody sendiri
0: me.
1: Seperti
0: lagu ya.
1: Itu lagu ya. Ya seperti ini gitu. Yang tanpa terlalu
0: menor,
1: cuman ya harus ada gitu. Kalau yang penting Melody itu adalah eyeliner.
2: Biar cetar.
1: Lihat gitu ya, kan. Kurang cetar tidak?
0: Enggak,
1: udah cukup kan. Nah, itu dia yang penting ada kesan eyeliner untuk menambahi biar matanya kling-kling gitu ya.
0: Mona, sebenarnya kalau eyeliner enggak perlu dibikin sih. Eyeliner itu alami. Apa? Bisa Mona?
1: Pakai apa?
0: Gak usah tidur, udah ada lingkaran.
1: Jangan ditiru ya. Ya. Itu beda ya, bukan
0: mata panda ya. Ya.
1: Itu mata panda ya.
0: Mata panda ya. Ada yang masuk lagi. Di Insta story-nya kita dari Sarah Rizky mungkin ya. Katanya makeupnya natural untuk daily tapi seru-seru aja lihat kontennya. Oh, lihat kontennya si Negila dia seru tapi makeupnya tetap milih yang natural. Kita lagunya Mesa Hira yang merindu ditungguin ya. Habis ini diputerin sama kita ya. Silahkan loh buat kamu yang mau gabungan barengan kita di sini di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di
2: @RRIPRO2Madiun, duanya angka.
0: Jadi kalau kamu ada tren terkini seperti tren makeup Nykila ini, kamu ngikutin atau ya udah makeup natural dan biasa aja seperti biasanya gitu ya.
1: Join ya. Yuhuu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu. Brosur.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih barengan kita di Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.
1: Hai hai.
0: Kita masih ngobrolin masalah riasan. Riasan. Iya benar. Trend make up. Naikila namanya bagus ya.
1: Naikila.
2: Naikila.
1: Centil gitu.
0: Centil banget nih ya teman berdua. Ayo ngomong dong.
1: Ayo. Kalau dipikir-pikir nih ya kak, ya, tren Naikila tuh menurut aku sendiri nih kayak ngajarin bagaimana kayak Gen Z, Gen Z kayak kita tuh mengekspresikan
0: diri,
1: gitu. Jadi kayak mulai dari makeup yang warna-warni, ada juga yang natural, ada juga yang kelihatan kayak yang suka lebih makeupnya kelihatan glam gitu loh kayak
0: bold gitu ya. Cocok banget.
2: Namun perlu diingat, tren makeup Naikila itu seharusnya menjadi sarana untuk berekspresi aja ya, bukan buat mengubah diri seseorang gitu ya. Untuk menjadi orang lain, karena setiap orang itu memiliki karakter wajah yang unik dan tersendiri. Sehingga kita tidak semua tren harus diikuti persis gitu ya. Karena yang terpenting memilih gaya yang membuat kita nyaman dan juga percaya diri gitu.
0: Kamu tahu enggak sih kalau sebenarnya tren makeup Naikila ini sendiri ya ini juga merupakan tren di era tahun 90-an kalau enggak salah. 90 ya? Iya, 90 2000-an lah. Jadi itu sebenarnya tren lama yang sekarang muncul lagi gitu. Kalau kamu ingat coba cek ya apa kayak lagu-lagu seperti Baby Girls, Barbie Girls kalau nggak salah ya, Baby Girl, itu lagu-lagu lama itu makeupnya juga makeup centil-centil kayak gitu, dan sebenarnya riasan itu tuh sudah riasan lama, tapi kadang-kadang kan yang namanya bumi berputar, tren juga berputar.
2: Tren juga berputar gitu.
0: Riasan zaman dulu, sekarang mulai ngetren lagi gitu ya. Tapi ada sentuhan sedikit modern lah, ya dipadu-padankan dengan kreativitas Gen Z gitu.
2: Terus juga nggak ada di Indonesia, tapi udah internasional.
0: Tapi emang benar sih katanya si Melody sendiri bahwa sebenarnya ngikutin tren tuh boleh, tapi kita juga mesti harus bijak. Kalau kita merasa nggak cocok ya jangan dipaksakan diikuti. Karena make up itu bukan alat untuk mengubah jati diri kita gitu ya. Tapi kalau sarana mengekspresikan kreativitas kita sih
2: masih oke, nggak apa-apa. Iya boleh aja.
0: Jadi cantik itu bukan berarti sekarang lagi trennya Naikila loh, biar kamu cantik pakai makeup gitu aja gitu, enggak juga.
2: Hias diri kamu jadi Naikila.
0: Hias kata dia, hias. Jadi yang terpenting itu adalah pede, kayak percaya diri, menjaga attitude kita gitu ya, menjaga diri kita dengan hal-hal yang positif itu tuh juga sudah menjadikan diri kita positif dan cantik.
2: Cantik.
1: Yang penting tuh jangan sampai kita tuh jadi membandingkan diri kita tuh sama orang lain.
0: Betul. Coba bayangin aja kalau kita ngelihat Vega sama Melody tuh cantik banget didandani Naikila. Terus giliran aku ya enggak cantik lagi, malah jadi badut contoh gitu ya. Maksudnya contoh. Jadi kan setiap orang memiliki karakter wajah beda-beda. Jadi jangan dibanding-bandingin gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi mending apa yang kita suka ya itu yang kita coba gitu ya. Ada dari Lineli katanya Yuyur mau ngikutin tapi nggak jago, ya udah natural aja. Iya deh. Aduh, lagu itu ada nggak ya?
2: Lagunya ada nggak ya?
0: Ada nggak ya? Kayaknya nggak.

0: ada deh.
1: Kalau nggak ada apa ya, mungkin diputerin lagu lain kali ya.
2: Oh iya. Nanti coba diputerin lagu yang lain ya. Lagu apa aja lah yang lagu ada di sini gitu ya.
1: Oke. Okay. Mungkin aku mau nanya nih ke Kak Mona. Okay. Kita disordered ke Kak Mona dan juga Vega kali ya.
0: Iya.
1: Kalau Kak Mona sendiri make up natural atau make up kayak ala Naikila?
2: Natural sih.
1: Oh natural. Kalau beralih nih Vega, lip tint atau lip cream?
0: Lip tint sih Kak.
1: Lip tint. Ya. Kenapa? Kenapa?
0: Karena kayak rasanya lebih kayak kerasa ringan gitu.
1: Oh, ringan gitu ya. Oke,
0: okay, tergantung si lipstiknya juga sih Kak. Kalau lip cream tuh biasanya kan pilih-pilih juga gitu, cari yang rasanya itu enggak kelihatan tebel gitu di bibir gitu.
1: Iya. Kalau Kak Mona nih, kalau disuruh milih eyeliner tipis atau wing eyeliner yang sangat cantik.
2: Aduh, aku enggak bisa wing. Aku enggak bisa bentuk yang namanya wing, tralala, butterfly atau apapun ya. Ya udah yang natural aja.
1: Baik. Oke, mungkin itu aja kali ya yang mau aku tanyakan.
2: Jadi emang ya setiap orang tuh beda-beda pemilihannya, tapi kalau memang pengen mengikuti tren sih enggak masalah kalau itu menurut kamu kamu pede dan cantik. Tapi kalau kamu ngerasa aku enggak bisa deh kayak gitu ya udah enggak usah dipaksa. Gitu. Aja gitu ya. Jadi tren make up Naikila kalau kamu pengen lihat lewat konten aja enggak masalah ya.
1: Betul.
2: Gak perlu memaksakan diri untuk sama gitu.
1: Iya, Jang.
2: Kadang-kadang aku kalau di toko gitu ya, ngelihat aksesoris gitu kayak pengen beli. Tapi enggak dipakai sendiri, akhirnya dikasihkan ke
1: karena lucu anak-anak terus dibeli
2: kecil, iya.
1: Aduh,
2: repot
1: gitu.
2: Ya
1: repot banget ya jadi cewek
2: ngabisin duit tapi bukan buat diri sendiri.
1: Nah, Yuyur kayaknya gak kamu aja deh.
2: Oh iya
1: gak kamu sama ya,
2: semua
1: sih
2: ya,
1: semuanya kayaknya.
2: Tapi kalau makanan buat diri sendiri dong.
1: Iya.
2: Beda ya. Yowis deh. Oke deh, penting bijak ya, ya teman pro dua. Jadi ya namanya dunia kecantikan ini akan terus menghadirkan tren baru. Sekarang mungkin trennya Naikila. Next mungkin ada tren Melody atau tren Vega gitu ya. Jadi kalaupun sekarang looks dari Naikila ini menjadi favorit, mungkin saja beberapa bulan lagi yang namanya tren tuh ya beda-beda. Seperti yang aku bilang tadi, seperti roda berputar.
1: Roda berputar. Gitu. Jadi pilih aja yang cocok sama karakter dan bikin kita makin pede. Yang penting
2: banget
1: tampil apa adanya dan juga tetap jadi diri sendiri.
2: Ya, betul itu ya. Thank you banget buat kalian berdua.
1: Iya,
2: thank you. Ya udah temenin aku. Kapan-kapan kita make up-makeupan ya. Kan biasanya kalau 17 Agustus merayakan hari kemerdekaan ada lomba make upin temen sambil tutup mata gitu.
1: Oke, baik deh, guys.
2: Apakah nanti make up Naikila looks-nya akan ada deh.
1: Oke, nanti kayaknya RRI mau ngadain seperti itu kali ya.
2: Kita coba aja ya, siapa tahu ini bisa jadi lomba yang seru buat kita ya.
1: Amin.
2: Terima kasih Vega.
0: Terima kasih juga
2: Kak
0: Mona.
2: Terima kasih Melody.
1: Terima kasih juga.
2: Terima kasih juga para fans.
1: Para fans yang sudah mengelilingi kita di sini ya tentunya.
2: Dia langsung ya, thank you banget deh buat semuanya. Dan kita masih lanjut sampai jam 11 nanti ya. Ada Spada Brem dan juga ada hit list buat kalian. Mona pamit, ada
1: Melody
2: pamit,
0: Vega
2: pamit, thank you banget, jadi deh bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: Selamat pagi, ini benar Lucia Andriani?
1: Iya, betul. Siapa ya?
0: Saya ucapkan selamat ya Mbak, Anda mendapatkan undian berhadiah dari aplikasi SoSoWow sebesar 100 juta rupiah.
1: Hah? Beneran? Kok saya baru tahu aplikasi ini ya?
0: Iya Mbak, ini aplikasi baru. Sekali lagi selamat ya Mbak. Nanti kami akan kirimkan hadiahnya. Kalau ada kode unik di SMS Mbak, tolong infokan ke kami ya Mbak.
1: Kode unik apa ya? Buat apa ya?
0: Itu kode untuk administrasi transfer Mbak. Pokoknya Mbak percaya dan manut aja ya. Yang penting dapat fulus. Kalau nggak manut, nanti hangus loh.
1: Ini pasti penipuan kayak di berita-berita itu ya. Hayo, ngaku!
0: Nggak percaya, yo wes, duitmu tape weh.
2: Penipuan masih terjadi sampai saat ini loh. Mudah percaya, nggak jadi untung, malah buntung.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95.22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Saat pagi. Wah, mana lagi? Iya. Mbak Toru lagi ada kegiatan ya, teman pro 2. Jadi sekarang Mona yang temenin di Spada Bram. Ya. Jadi memang pagi-pagi ini ya, di setiap hari Rabu kita bakal ngobrol tentang tangga bencana. Tangga bencana tuh apa sih? Macam-macam sih. Dan salah satu ini yang bikin bete-bete ah juga ya. Apakah ini juga bencana? Bisa jadi bencana kalau ini dampaknya juga luar biasa gitu ya, teman pro 2 ya. Jadi yang namanya musim kemarau, kalau nyamuk, kamu tahu nyamuk ya? Itu biasanya kan musim hujan identik banget dengan yang namanya nyamuk. Ternyata saat musim kemarau kita juga harus tetap waspada. Bahkan di beberapa daerah justru populasi nyamuk tuh meningkat karena banyak genangan air bersih yang tidak terganggu hujan. Ditambah lagi masyarakat sering menampung air karena pasokan air berkurang ya di musim kemarau. Tempat-tempat penampungan inilah yang biasa menjadi lokasi favorit nyamuk berkembang. Dan hari ini kita bakal membahas tentang gimana ya caranya menghadapi ancaman nyamuk di musim kemarau, mengenali penyakit yang ditularkan, serta langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi keluarga gitu ya, teman pro 2 ya. Karena memang nyamuk kecil. Oh bukan ya, itu bukan. Jumlah nyamuk yang meningkat pada musim kemarau ini dirasakan juga sama masyarakat. Ada beberapa teman-teman aku yang bikin status, bahkan juga ngobrol sama aku yang katanya, kamu berasa gak sih akhir-akhir ini nyamuk tuh kayak banyak banget gitu ya. Terutama di musim seperti sekarang, panas, kering, kondisi lingkungan tertentu saat kemarau ternyata bisa mendukung perkembangbiakan serta aktivitas nyamuk nih. Dan sebagian orang ini mengira nyamuk ini hanya banyak saat musim hujan. Tapi ternyata enggak loh, teman pro 2, nyamuk ini bisa aja terjadi atau ada gitu ya di saat musim kemarau seperti sekarang ini ya, teman pro 2 ya. Jadi ini musim kemarau ini bisa menjadi salah satu hal yang paling bikin nyamuk ini juga beredar kemana-mana, serangannya kemana-mana gitu ya. Karena menurut sejumlah kajian kesehatan lingkungan, faktor seperti suhu, kelembapan, pola hujan, keberadaan genangan air ini berpengaruh terhadap siklus hidup nyamuk. Suhu yang lebih hangat ini bisa mempercepat perkembangan nyamuk. Sementara genangan air menjadi tempat berkembang biak bagi beberapa jenis nyamuk termasuk Aedes aegypti yang bisa menularkan demam berdarah dengue.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahun Pro 2 banyak orang mengira yang namanya nyamuk ini berkembang saat musim hujan, padahal kenyataannya tidak selalu begitu ya. Ada beberapa alasan kenapa nyamuk justru meningkat ketika musim kemarau. Yang pertama, banyak warga yang menyimpan air di bak, drum maupun ember karena musim kemarau. Jadi istilahnya tuh kayak nyimpen gitu ya. Terus tempat penampungan air tuh seringkali tidak ditutup rapat. Air yang lama tidak diganti menjadi tempat ideal bagi jentik nyamuk. Terus selokan yang airnya mengenang juga menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk. Nyamuk betina ini ternyata hanya membutuhkan sedikit air loh untuk bertelur. Bahkan tutup botol yang berisi air pun ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya puluhan jentik. Tahu nggak sih kamu teman Pro 2? Jadi seekor nyamuk betina ini mampu menghasilkan ratusan telur selama hidupnya. Dalam waktu sekitar 1 minggu, telur ini bisa sudah berubah menjadi nyamuk dewasa. Artinya, jika ada tempat penampungan air yang dibiarkan terbuka selama beberapa hari aja, jumlah nyamuk ini bisa meningkat secara cepat nih tempat Pro 2. Jadi, mereka tuh lebih suka bak mandi, vas bunga, talang air, dispenser bekas, ban bekas, kaleng, pot tanaman, tempat hidup hewan gitu ya. Wah, harus hati-hati nih. Jadi, kalau kamu nih udah ada serangan nyamuk, biasanya yang lebih suka tuh pakai apa? Disemprot, terus diasapin. Atau mungkin kamu ini ya teman Pro 2 pakai krim anti nyamuk. Banyak banget ya cara-caranya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, meskipun musim kemarau jumlah air berkurang, beberapa tempat penampungan tuh harus benar-benar dijaga banget. Jangan sampai menjadi lokasi nyamuk bertelur. Air yang tidak mengalir dan jarang terganggu ini membuat telur seperti larva nyamuk ini memiliki peluang besar nih untuk terus berkembang. Nyamuk ini merupakan serangga yang aktivitasnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya. Kayak suhu hangat ini bisa mempercepat proses perkembangan dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Suhu, curah hujan, kelembapan memiliki pengaruh terhadap perkembangbiakan, kelangsungan hidup, serta penyebaran nyamuk membawa penyakit gitu ya. Jadi hati-hati kalau nyamuk tuh lebih efektif mencari mangsa. Karena saat suhu lingkungan mendukung, aktivitas nyamuk ini untuk mencari makanan jadi meningkat. Nyamuk betina ini membutuhkan darah untuk membantu proses pembentukan telur, sehingga lebih sering mendekati manusia ya. Jadi hati-hati nih sama nyamuk-nyamuk betina nih ya. Dan kondisi panas dan lingkungan yang mendukung ini bisa membantu masyarakat nih merasa kayak gigitan nyamuk tuh lebih sering daripada dibandingkan dengan periode lainnya gitu nih teman Pro 2 ya. Nah, pada musim kemarau, air yang tersisa di beberapa tempat biasanya lebih tenang karena nggak kena air hujan kan, nggak ada air mengalir. Dan kondisi tersebut membuat tempat berkembang biaknya nyamuk tuh lebih stabil. Berbeda saat musim hujan, air yang mengalir tuh deras. Terkadang bisa menghanyutkan telur atau larva nyamuk gitu ya. Jadi memang harus hati-hati sama yang namanya air diam ya, karena diam-diam menghanyutkan, diam-diam menjadi tumbuhannya sarang nyamuk atau larva ya. Jadi kalau bisa dikuras, ditutup, itu paling penting banget ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Produce.

0: Nih teman produ eh, seperti yang aku bilang bahwa peningkatan jumlah nyamuk ini perlu diwaspadai ya. Karena beberapa jenis nyamuk ini bisa membawa penyakit, salah satunya Aedes aegypti yang menjadi penyebab utama penularan demam berdarah dengue. Dan dengue ini merupakan penyakit akibat virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan pengendalian populasi nyamuk dan menghilangkan tempat perkembangbiakannya ya. Lalu cara mengurangi jumlah nyamuk di rumah tuh kayak gimana sih? Nguras tempat penampungan air secara rutin, menutup wadah yang bisa menampung air, mengubur atau membuang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat genangan, membersihkan saluran air dan talang rumah, menggunakan kelambu atau obat anti nyamuk ini bisa diperlukan gitu ya. Jadi gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan prinsip 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang barang bekas menjadi salah satu upaya yang dianjurkan untuk mengendalikan nyamuk penyebab DBD. Dengan demikian, meningkatnya jumlah nyamuk saat musim kemarau bukan hanya disebabkan oleh cuaca panas aja, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan atau keberadaan genangan air, kondisi lingkungan, dan siklus hidup nyamuk. Menjaga kebersihan lingkungan menjadi langkah penting nih untuk mencegah perkembangan nyamuk ya, teman Pro 2. Karena emang benar nih, teman Pro 2, yang perlu kita tahu bahwa serangan nyamuk yang mengakibatkan beberapa penyakit seperti ada demam berdarah, cikungunya, dan penyakit lainnya, ini juga bisa menjadi bencana tersendiri. Karena ada beberapa tempat gitu ya, wilayah yang memang tertular demam berdarah dari nyamuk ini sendiri banyak, sehingga harus ada tanggapan dari pemerintah mungkin dengan adanya kayak fogging atau bagaimana untuk membersihkan yang namanya kamar mandi gitu ya, kasih obatnya dan lain sebagainya. Jadi sebelum adanya hal-hal yang tidak kita pengen seperti ada beberapa penyakit seperti cikungunya ataupun demam berdarah, hal yang kita perlu lakukan adalah yaitu tadi menjaga ya, 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang gitu ya. Kita bisa menaburkan larvasida sesuai dengan anjuran, atau kita boleh loh memelihara ikan pemakan jentik pada kolam, membersihkan talang air, tidak menggantung pakaian terlalu lama, menjaga kebersihan lingkungan. Ini harus memberantas yang namanya sarang nyamuk, akan lebih efektif bila bersama-sama gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi musim kemarau itu bukan berarti kita bebas dari ancaman nyamuk ya. Justru saat persediaan air disimpan di berbagai wadah, karena itu sebagai simpanan gitu ya, kita harus semakin teliti menjaga kebersihannya ya. Kita mulai dari rumah kita sendiri ya, luangkan ya sekitar berapa menit gitu setiap minggu untuk memeriksa bak mandi, ember, vas bunga, talang air, pot tanaman mungkin, tempat minum hewan ya, ban bekas, kaleng bekas. Jangan biarkan yang namanya nyamuk berkembang biak di sekitar kita. Karena kenapa? Lingkungan yang bersih bukan hanya membuat nyaman, tetapi juga menyelamatkan kesehatan. Mulai dari rumah, lalu ajak tetangga, teman-teman untuk bergerak bersama melawan yang namanya nyamuk ya. Thank you banget nih teman Pro 2. Setelah ini bakal ada hit list buat kalian semuanya. Single-single yang udah di-list sama musik director aku. Nanti kalian boleh juga request, silahkan. Indonesia ya di jam 10 sampai 11. Lanjut manca di jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan aku, Raden. Jeju FC akan menghadapi Bayern Munchen dalam laga uji coba pramusim. Pertandingan digelar di Jeju World Cup Stadium, Selasa 4 Agustus 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pelatih Jeju FC, Sergio Costa, menyambut antusias pertandingan melawan juara Bundesliga tersebut. Menurutnya, Bayern merupakan salah satu klub terbaik di dunia. Costa menilai laga tersebut menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk menambah pengalaman. Ia berharap para pemain dapat belajar dari kualitas skuad Bayern Munchen. Pertandingan itu merupakan bagian dari rangkaian Audi Summer Tour 2026 Bayern Munchen. Tour tersebut menjadi persiapan menghadapi musim kompetisi 2026 dan 2027. Berikut di berita selanjutnya. Istilah mixtape kini semakin sering dijumpai di berbagai platform musik digital. Namun banyak pendengar masih menganggap mixtape sama dengan album atau sekedar kumpulan lagu. Mixtape awalnya merujuk pada kumpulan lagu yang disusun di kaset pita atau kaset tape. Kini, istilah tersebut juga digunakan untuk proyek musik yang dirilis secara profesional. Melansir Victrola, proses pembuatan mixtape umumnya lebih fleksibel dibandingkan album. Musisi memiliki kebebasan bereksperimen tanpa mengikuti konsep maupun strategi pemasaran album resmi. Kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah, ah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu,
1: jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Ngomongin soal musisi mancanegara, teman Pro 2, di hitlist mancanegara, dua musisi asal Inggris, Tom Fender dan Olivia Dean, resmi mengukir sejarah baru dalam industri musik Britania Raya. Dan lagu kolaborasi mereka yang bertajuk Rain Me In dinobatkan sebagai lagu dengan posisi puncak terlama sepanjang masa di tangga lagu UK Official Single Chart. Dan tembang duet mereka ini berada di posisi teratas selama 19 pekan berturut-turut, dan capaian ini sekaligus melampaui rekor milik Frankie Laney lewat lagu I Believe yang bertahan selama 18 pekan di posisi puncak pada tahun 1953 silam. We're the ones making hearts beat. Sejak pertama kali dirilis pada bulan Juni 2025, perjalanan Rain Me In menembus tangga lagu terbilang unik nih teman Pro 2. Lagu ini pun membutuhkan waktu 35 pekan sejak pertama kali masuk daftar tangga lagu sampai pada akhirnya berhasil menduduki peringkat pertama pada bulan Februari lalu. Dan tidak berhenti sampai di situ, Rain Me In juga menjadi lagu nomor satu pertama bagi Sam Fender di Inggris dan merupakan lagu yang mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya single dalam sejarah tangga lagu Inggris yang mampu untuk merebut kembali posisi puncak sebanyak 4 kali dalam satu periode yang sama. Tentu saja keberhasilan ini disambut hangat ya oleh pimpinan label rekaman kedua musisi, yaitu Presiden Polydor Label Group, tempat Sam Fender bernaung. Adapun Ben Mortimer di sini mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian bersejarah tersebut. Sedada dengan Mortimer, Presiden Capital UK tempat Olivia Dean bernaung, Joe Charrington juga menegaskan kekuatan chemistry antara kedua penyanyi ini menjadi kunci utama dari kesuksesan lagu tersebut. Adapun untuk data resmi dari Official Chart Company, industri musik Inggris mencatatkan peningkatan tren pendengar lagu Rain Me In secara konsisten melalui platform pemutar musik digital maupun penjualan fisik, di mana capaian tersebut juga makin mengukuhkan posisi Sam Fender dan Olivia Dean sebagai jajaran musik papan atas paling berpengaruh dalam kancah musik global saat ini. Okay, teman Pro 2, bertemu di Hitlist Mancanegara nih ya, barengan sama aku Nabila Nagari yang akan menemani kamu sepanjang hari ini sampai dengan sore ceria nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya nanti pada pukul 12 Nabila pengen ngajakin kamu nih teman Pro 2 untuk kita menyimak bersama ya program Muda Kreatif Berjaringan Sekorwilnu 10 Jawa Timur. Untuk episode kali ini nanti barengan sama RRI Jember yang akan menemani kita nih teman Pro 2. Dan tentunya nanti di Santai Siang juga akan Nabila hadirkan informasi-informasi update seputar dunia olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. So stay tune terus. I heard what you said.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, Temuan Pro 2 masih di Hitlist Mancanegara. Kali ini dari Jennie Kim yang mengungkapkan kekaguman terhadap Rihanna, di mana member Blackpink tersebut menyebutkan sebagai sosok panutan utama sekaligus impian terbesarnya dalam membentuk pengaruh kuat di ranah budaya pop, musik, sampai dengan seni secara luas. Dan Jennie pun menjelaskan bahwa bagaimana reputasi serta karya Rihanna ini terus menjadi kompas dan juga sumber inspirasi utama di dalam perjalanan karir solonya. Sekaligus Jennie memberikan pujian nih kepada sejumlah musisi perempuan ternama lainnya, seperti rapper asal Amerika Serikat yaitu Doechii, kemudian penyanyi penulis lagu Gracie Abrams, serta bintang pop asal Spanyol yaitu Rosalia. Membahas kolaborasinya dengan Doechii dalam lagu Extral, Jennie juga mengungkapkan kekagumannya pada kreativitas sang rapper dan diakui bahwa sudah memantau karya-karya Doechii sejak awal dan langsung berniat untuk menjalin kerjasama dengan mereka. Selain Doechii, Jennie juga mengenang momen emosional ketika Gracie Abrams menuliskan tulisan penghormatan khusus untuk dirinya dalam daftar Time 100 untuk edisi tahun 2026 ini. Penyanyi yang juga sama-sama menjadi duta merek rumah mode Chanel tersebut membuatnya terharu sampai dengan meneteskan air mata nih, Temuan Pro 2. Dan Jennie pun mengaku sangat beruntung bisa berbagi panggung dan bertumbuh di generasi yang sama dengan Abrams. Oke, Temuan Pro 2, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya yang akan jatuh tepat pada pukul 11:42.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: اليوم؟
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Oh ini toh video
1: guys, viral. Guys jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Gara ini teman Perdua, Nabila ingin mengajak kamu semuanya untuk bergabung nantinya di program Perdua RRI Jember. Kita ikuti bersama program Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. So stay tune di frekuensi 95,2 maupun aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

Selamat siang teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Waktunya buat santai siang di edisi 5 Agustus 2026 ini. Gimana kabarnya hari Rabu? Masih diselimuti dengan semangat yang menggebu? Semoga aja ya teman Pro 2. By the way, di edisi kali ini kita sedang berjaringan se-Jawa Timur. Jadi selamat siang juga buat teman Pro 2 yang ada di Surabaya, di Malang, Madiun, Sumenep, dan tentunya di Jember. Siang hari ini Muda Kreatif Berjaringan bakalan ngobrol-ngobrol nih sama satu bisa disebut entrepreneur muda lah ya dari Jember. Seperti apa ngobrol-ngobrolnya dan pastinya juga nanti aku bakalan kulik-kulik tentang usahanya ini, ngapain aja, terus juga abis itu dia ini termotivasi dari siapa gitu ya teman Pro 2. Bakalan kita bahas di Muda Kreatif Berjaringan di edisi 5 Agustus 2026 ini. Jadi station terus pastinya di Pro 2 FM.

0: Masih di Muda Kreatif Berjaringan, teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari, yang siang hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama satu entrepreneur muda dari Jember. Apakah iya bener dari Jember? Langsung aja kita kenalan ya. Hai, siang. Hai, Kak.
1: Siang.
0: Aku sama siapa sih ini sekarang nih?
1: Perkenalkan, nama saya Budi Yanto, biasa dipanggil Budi. Umur saya 26 tahun, saya pemilik dari Kedai Ketan Sketsa.
0: Kedai Ketan Sketsa. Kedai Ketan Sketsa. Oke. Wih, 26
1: tahun.
0: 26 tahun, teman Pro 2 sudah memiliki yang namanya bisnis nih ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, mungkin bisa apa nih diceritain dulu sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang Kedai Ketan Sketsa ini ya. Yeah. Ini boleh diceritain awal mulanya nih gimana sih Kak Budi kok bisa banget buat mendirikan Kedai Ketan Sketsa ini?
1: Awal termotivasinya itu dari teman-teman sendiri. Cuman sebelum buka Kedai Ketan Sketsa, saya juga pernah jualan dengan kolaborasi sama teman sendiri. Tiga orang termasuk saya sendiri. Itu di tahun 2022. Posisi ketika itu masih di kampus. Masih statusnya mahasiswa. Setelah itu sempat vakum juga 5 bulan. Akhirnya banyak teman-teman customer sendiri yang pernah order dulu, itu nanyain, kemana kok hilang nih, kok gak ada kabar lagi nih ketan susunya, padahal enak loh gitu. Akhirnya saya izin sama teman-teman yang dua itu untuk buka lagi, tapi sendiri. Itu bukanya tahun 2023. 2023 bulan Oktober.
0: Waduh, tuh, ingat banget tuh.
1: Ingat banget. Harus diingat soalnya
0: anniversary gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti ini berdirinya dari tahun 2023 nih.
1: 2023.
0: Oke, dan itu akhirnya kalau dua teman dari Kak Budi akhirnya gimana tuh? Tetap ngelanjutin usahanya itu atau gimana?
1: Ada yang buka usaha juga. Ada yang buka usaha, yang satunya juga lari ke pertanian.
0: Oh, gitu.
1: Karena basicnya emang pertanian.
0: Oh, I see. Berarti dari tiga itu mecah sendiri-sendiri.
1: Mecah sendiri-sendiri.
0: Dan Kak Budi sendiri akhirnya mendirikan Kedai Ketan Sketsa yang udah bertahan 3 tahun.
1: Betul.
0: Itu udah
1: mau
0: itu,
1: hampir
0: 3 tahun. Itu adalah sesuatu hal yang enggak mudah loh, apalagi kayak ketan kan di Jember banyak kan ya.
1: Betul. Tapi enggak terlalu banyak sih. Cuman ketan ini lebih lebih mudah untuk dikelola, maksudnya diolah lah. Dan untuk pemasarannya juga sulit. Sulitnya yang dikatakan sulit, gak semuanya orang-orang kan senang yang makanan itu yang manis-manis.
0: Iya, iya, benar.
1: Terutama
0: benar.
1: Banyak yang ngejauhin diabetes.
0: Nah, gitu. Oke. Tapi ada menu yang khusus gitu gak sih buat yang mungkin ada yang mau ngurangin gula gitu kan?
1: Ada, kita ada ketan original. Original itu ketan serbuk yang terbuat dari jahe, juga serbuk kedelai, rempah-rempah lah.
0: Widih, oke. Nah, kenapa namanya Sketsa?
1: Sketsa tuh singkatan sih. Kalau kepanjangannya itu susu ketan rasa. Jadi di situ kan banyak rasa-rasa tuh. Ada coklat, green tea, dan lain sebagainya. Juga ada buah-buahan juga.
0: Oke, that's why namanya Sketsa.
1: Sketsa.
0: Aku kira tuh kayak yang kayak sekarang kan skena, culture, gitu-gitu kan.
1: Bukan.
0: Aku kira dari nama-nama itu diambilnya. Bukan, ternyata singkatan teman berdua. Ini juga dari Kak Budi sendiri atau mungkin ada rundingan sama teman-teman atau tanya chat GPT gitu?
1: Murni dari sendiri. Karena tahun 2023 saya belum mengenali ChatGPT. Akhirnya ya dari nongkrong-nongkrong sama teman-teman, apa ya inovasi yang enak ya, nama yang buat aku usaha gitu. Hanya ada beberapa masukan dari teman-teman, juga ada yang gak cocok. Akhirnya nemu-nemu sendiri. Sampai sekarang ya Sketsa itu
0: otentik dari sang pemiliknya sendiri.
1: Betul.
0: Kenapa yang dipilih ketan sebagai produk utamanya?
1: Karena menurut saya itu lebih gampang sih. Maksudnya ngolahnya. Cuman ya yang dipikir itu cara pemasarannya aja.
0: Dan sebelum buka Kedai Ketan Sketsa ini pun juga sudah terjun dalam ini ya, yang tiga sama teman-teman tadi ya.
1: Dan itu pun juga jualan ketan.
0: Oh, gitu.
1: Jadi, jual ketan juga.
0: Tapi beda sama
1: beda
0: ketan.
1: Nama.
0: Oh, beda nama.
1: Cuman hampir persis lah. Hampir persis sama yang sebelumnya. Cuman yang sketsa ini lebih tak upgrade lagi.
0: Oh, gitu.
1: Ngikutin rasa-rasa yang sekarang.
0: I see. Kalau dari olahan originalnya sama kayak yang sebelumnya, atau mungkin ada udah ada inovasi yang ngebedain antara ketan yang lama sama ketan yang baru sekarang nih?
1: Kalau ketan yang lama itu lebih rasa-rasanya lebih ke serbu, Kak. Jadi yang green tea kita dulu pakai serbu.
0: Oke.
1: Pakai serbuk minuman lah. Terus yang sekarang itu kita pakai sele.
0: Oh,
1: coklat
0: gitu.
1: Ya. Tapi beli yang instan.
0: Oke.
1: Kalau originalnya kita tetap pakai original, karena kan original terkenalnya kan dari ini, Kak, apa serbuk kedelai gitu.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: tetap
0: ya.
1: Itu saya pertahankan.
0: Oh, itu tetap ada ya, juga.
1: Soalnya pasarannya itu beda dengan anak muda. Biasanya kebanyakan dari itu yang beli dari ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, ya, gitu. Ya.
0: Oke. Nah, ini kan memulai bisnis ketika jadi mahasiswa, ya kan? Nah, itu buat modal awalnya tuh gimana tuh? Kayak minta patungan sama orang tua? Gimana nih?
1: Kalau saya dulu dari teman-teman sih, Kak. Dari ya collab sih. Dari uang sangu juga. Cuman bilang juga ke orang tua bahwasanya ya pengen buka usaha.
0: Okay.
1: Cuman ketika itu orang tua itu enggak mengizinkan. Tapi tetap saya juga pengen belajar kan, selain kayak kuliah, saya juga pengen usaha gitu. Akhirnya ya seadanya aja. Dari uang itu sama teman-teman ya diputar kembali. Okay. Dari hasil jualan diputar lagi.
0: Oke. Okay. Itu pas kuliah semester berapa?
1: Itu kuliah mohon maaf Kak ya, saya kelebihan semester soalnya.
0: Oh,
1: itu semester semester 8.
0: Oh. Semester 8. Udah mahasiswa-mahasiswa yang udah enggak banyak main mata kuliah gitu kan.
1: Betul.
0: Cari kegiatan gitu kan.
1: Cari kegiatan gitu Kak. Biar juga mikirnya saya tuh buka usaha biar setelah lulus juga biar nggak pusing.
0: Benar.
1: Dari sendiri kan.
0: Oke, gitu. Wih, bangga orang tua jadi aturannya. Oke, nah dari orang tua yang awalannya itu nggak ngebolehin, nggak ngasih izin buat bikin bisnis ini, yang akhirnya sekarang dari orang tua itu oh ya udahlah silahkan, atau tetap aja kekeh coba deh cari kerja yang kantoran gitu, karena kan sekarang banyak ya orang tua yang kayak mending anak aku kerja kantoran deh gitu kan ya Kak Budi, gimana tuh?
1: Berhubungan saya buka ini bukan bicara tentang kesedihan gak ya, jadi 2021 itu sebelum saya buka usaha di 2022 itu orang tua saya meninggal.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sejak kecil saya umur 2 tahun ditinggal bapak. 2021 kemarin ini ditinggal ibu. Akhirnya semuanya saya kerjain sendiri. Dengan sempat dulu kan buka warung kopi juga di tahun 2019 masih ada orang tua. Ya itu akhirnya gak dibolehin sama orang tua. Tapi saya tetap maksa. Berhubungan juga 2022 itu ada teman yang mau buka usaha, ku join lah gitu saya.
0: Oke. Okay.
1: Terus sampai sekarang gitu.
0: Wow, bangga sih orang tua di surga sih.
1: Amin.
0: Pasti. Jadi sebagai anak kasih tunjuk nih ke orang tua bahwa ini loh yang aku pilih itu benar dan mampu loh untuk melakukan itu semuanya.
1: Betul.
0: Iya kan? Wow, keren. Pasti orang tua bangga di surga lagi ngeliatin Kak Budi dengan usahanya yang makin kesini. Wah, makin banyak orang yang cari loh ya.
1: Ini juga support dari teman-teman sama saudara juga.
0: Oke, ya tentu dong, pastinya dong. Dan kalau aku lihat-lihat juga di sosial media cukup aktif ya ini.
1: Cukup aktif Kak.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya menurut saya salah satu untuk mempromosikan produk kita ya lewat media.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Gitu. Benar. Apalagi kalau yang viral-viral gitu.
1: Betul,
0: kan. Jadi
1: sekarang
0: makin booming gitu kan. Oke. Okay. Nah, dari menu-menu yang Kak Budi hadirkan di kedai Ketan Sketsa ini, menu favoritnya apa sih di kedai?
1: Kita ada best seller Kak.
0: Apa tuh?
1: Best seller tuh favorit yang kebiasaannya dari customer sering beli, juga dari hasil R&D-an kita sendiri. Itu ada coklat keju, ada flamangga keju, ada durian keju.
0: Oh my god.
1: Ada coklat coco crunch. Terus satunya lagi ada ini Oreo keju.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu best seller dari kita.
0: Aku langsung ngenotis yang flamangga itu tadi.
1: Flamangga.
0: Itu bentukannya kayak apa? Mango sticky rice gitu juga kan?
1: Betul, Kak.
0: Oh my god.
1: Mango sticky rice.
0: Itu kalau pas lagi enggak musim mangga gimana?
1: Kadang kita close dulu, Kak.
0: Oh.
1: Jadi ketika ada yang emang sengaja kita enggak tutup menunya. Ada yang pesan flamangga, kalau stoknya nggak ada kita bilang nggak ada, soalnya belum musiman.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kita nggak bisa kan, nggak, kalau nggak musiman masih maksa untuk cari
0: iya.
1: mangga, cari kualitasnya juga. Saya kan yang terpenting lah kualitasnya kan.
0: Ya, ya benar. Gitu. Betul. Kalau durian berarti ada buah duriannya gitu.
1: Betul. Kita pakai durian utuh, bukan utuh langsung.
0: Nggak yang sebuah
1: ya.
0: Sama duri-durinya ya teman produk maksudnya ya.
1: Tapi yang sama bijinya, Kak. Dan fly-nya itu juga kami campur dengan durian. Gitu.
0: Oh, ih, menarik nah. loh.
1: Hasil dari itu sih, survive aja.
0: Oke. Okay. Aduh, jadi tertarik. Duriannya ngambil dari mana, Kak Budi?
1: Kita duriannya ngambil di ini. Salah satu pengepul durian juga di Jember, di daerah Patrang.
0: Dekat sinilah
1: betul,
0: ya.
1: Deket.
0: Karena juga Jember kan duriannya enggak bisa di ini dipandang sebelah mata.
1: Nah,
0: rasanya tuh enak banget.
1: Bukan kaleng-kaleng.
0: Bukan lah. Kaleng-kaleng. Duriannya Jember tuh mantep-mantep ya, gitu. Nah. Jadi kalau lagi pengen makan durian campur ketan, jawabannya adalah
1: kedai Ketan Sketsa. Nah. Solusi
0: gitu.
1: Terbaik.
0: Solusi terbaik tuh ya teman Bro 2. Nah, by the way tadi kan sempat nyinggung tentang sosial media juga yang aktif pun dari tahun 2023. Tadi aku sempat search kan. Nah, ini kan juga banyak ya kayak food vlogger yang mampir-mampir gitu. Udah pernah ada yang mampir belum?
1: Sudah pernah ada. Sistemnya saya kan kerja sama mereka. Jadi barter sama makanan ketannya itu sama minumannya juga. Tapi lebih fokus ke makanan, Kak.
0: Oh.
1: Ke ketannya aja. Jadi barter sama mereka. Itu aja sih.
0: Oke. Nah, kebanyakan kan kalau di sini tuh penjual ketan itu tuh kayak di apa? Kayak angkringan gitu kan ya,
1: angkringan.
0: Kak Budi. Tapi kalau dari kedai Ketan Sketsa ini, dia bukanya dari jam berapa sampai jam berapa atau sama aja kayak angkringan gitu?
1: Kalau bukanya itu dari jam 4 sampai jam 12. Cuman setengah 12 itu kita sudah close order.
0: Oh,
1: jadi ada
0: okay.
1: sisa setengah jam untuk teman-teman yang baru datang itu untuk nongkrong. Biasanya setengah jam 12 itu sudah kita peringatin.
0: Oh gitu. Gitu. Jam 12-nya udah ditutup.
1: Ditutup.
0: Enggak ada toleransi.
1: Enggak ada toleransi sudah.
0: Enggak ada toleransi sama jam 1, teman Pro 2. Ya, kita penyiar baru kelar jam 12 ya. Oke. Nah, kalau tadi kan menu favoritnya nih dari kedai Ketan Sketsa. Tapi kalau menu signature-nya yang wajib banget nih kalau misalkan aku mau main-main ke sana apa tuh?
1: Yang paling wajib tuh yang buah-buahan, Kak.
0: Flamangga
1: itu wajib. Okay. Karena mungkin nggak terlalu mewah-mewah banget, tapi wajib untuk dicobain. Karena ada beberapa di Jember, mungkin ya salah satunya ada di kedai Ketan Sketsa sama durian.
0: Oke. Iya sih. Tapi kalau mangga itu kan ada ada asam-asamnya gitu ya, Kak Budi ya. Itu gimana tuh?
1: Ada asam-asamnya juga, ada yang manis. Cuman kita flanya itu manis-manis asin, Kak. Jadi apa istilahnya? Gurih lah. Gurih. Jadi campur dengan mangga juga lebih enak.
0: Oke. Okay. Aduh,
1: gitu,
0: perpaduan yang pas.
1: Betul.
0: Gitu. Siang-siang ya teman Pro 2, waktunya makan siang loh ya.
1: Aduh.
0: Ini ngobrolin makanan. Tapi masih nanti bukanya jam 4.
1: Jam 4
0: kan. Jam 4. Masih belum bisa makan. Oke, kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi tentang kedai Ketan Sketsa ini. Teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kamu yang mau tanya-tanya boleh banget. Kamu langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di TikTok Pro 2 Jember. Terus juga kamu bisa tulis di kolom komentar yang ada di RRI Jember. Kamu bisa juga WhatsAppin di 081-559-708-950. Kita bakalan balik lagi abis ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Station terus pastinya di Muda Kreatif Berjaringan Pro 2 FM.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Ma?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Ma.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia, mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Muda Kreatif Berjaringan, teman Produa se-Jawa Timur. Buat kamu yang lagi di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, dan tentunya Jember, selamat siang teman Produa. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Kak Budi. Dia adalah owner dari kedai Ketan Sketsa yang udah berjalan 3 tahun, hampir ya,
1: Hampir 3 tahun.
0: Nah Kak Budi, ini selama hampir 3 tahun nih, pastinya dong ada tantangan-tantangan yang udah dilewatin sama Kak Budi. Dan mungkin ada timnya juga ya.
1: Ada tim, ya.
0: Tim yang produksi juga kan pasti. Nah, tantangan terbesar selama menjalankan usaha ini nih apa sih Kak Budi?
1: Tantangannya terutama kita dari cuaca kadang Kak.
0: Cuaca gimana tuh?
1: Cuaca juga menentukan ini penjualan juga.
0: Oh, oke.
1: Karena kalau udah hujan dan kami cuman ada outlet, tapi menyediakan tongkrongan, tapi atasnya kita gak ada atap. Ada atap cuman kita numpang aja gitu.
0: Kendalanya
1: ketika hujan seperti itu. Pertama, kedua juga ngaruh di penjualan. Gitu. Itu paling enggak, untung solusinya ada solusi juga sih. Itu juga ada solusi gitu.
0: Oke. Jadi ya yang tantangan terbesarnya ya si cuaca itu tadi ya.
1: Betul.
0: Pernah enggak kayak dalam satu hari itu kayak nol banget nih, nggak ada yang beli gitu?
1: Sering Kak.
0: Oh iya.
1: Sering. Tapi dulu awal masih itu 2023 mau ke 2024. Itu pernah saya jaga sendiri dari buka jam 3. Dulu jam 3 karena si awal kan nggak sesuai operasional nih Kak.
0: Iya.
1: Buka dari jam 3 sampai jam 12 malam itu sama sekali nggak ada. Dan itu pun terjadi bukan satu kali dua kali, bahkan sering.
0: Dulu di awal-awal ya?
1: Dulu di awal-awal.
0: Namanya masih ngebabat alas gitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul Kak. Okay. Wah itu pun ya nama juga orang usaha dan banyak uang keluar, biasalah. Sedih sebarang sih, mau putus asa apa lanjut aja apa mundur aja gitu.
0: Oke.
1: Soalnya mau mundur udah kecebur Kak. Tuh mau diterusin takut malah tambah boncos.
0: Iya gitu. Kan jadi yang tadinya udah keluar segini nih makin banyak lagi
1: tuh.
0: Iya kan. Oke. Nah di pada saat itu apa yang memotivasi Kak Budi ini untuk tetap aja deh gitu? Ada orang-orang di sekitar kah yang
1: Pertama orang-orang di sekitar kan saya udah berkeluarga nih Kak. Terutama ya dari istri sendiri yang support lah, gak apa-apa lah, mungkin kalau gak dapat sekarang besoknya lagi gitu. Ya dari teman-teman juga gitu.
0: Oke, ya pokoknya emang harus konsisten gitu.
1: Betul.
0: Kan pada saat itu
1: harus
0: gitu.
1: Konsisten
0: mau berdarah-darah mah juga ayo lalui.
1: Nah itu
0: gitu ya.
1: Mungkin saya mikirnya mungkin dari saya seperti ini awal, nanti hadiahnya di belakangan.
0: Aduh, gitu. Positive vibes banget loh teman Produa ya.
1: Kalau kita mikir jeleknya aja kan, kayaknya susah di lebih baik mundur. Tapi enggak saya, enggak ada seperti itu. Mungkin sekarang enggak apa-apa seperti ini. Mungkin nanti belakangnya ada hadiahnya gitu.
0: Okay.
1: Aja. Yang penting sabarin aja, mental dikuatin.
0: Nah,
1: aja.
0: Itu pelajaran yang didapat ya. Jadi memang ada, mungkin ada hal yang buruk terjadi, tapi sebenarnya ada sisi positifnya dari itu loh.
1: Nah,
0: sebenarnya
1: itu,
0: gitu kan ya.
1: Betul Kak.
0: Oke. Nah, dari awal tadi kan dari tahun 2023 aku lihat juga di sosial media itu tuh sudah ada videonya, udah ada postingan-postingan gitu kan ya Kak ya.
1: Beneran.
0: Nah, seberapa penting media sosial dalam perkembangan dari kedai Ketan Sketsa ini?
1: Cerita masalah media Kak ya. Saya dulu paling egois sama media.
0: Gimana
1: karena
0: tuh?
1: Saya pertama media ini orangnya gak terlalu suka media. Terutama dulu ya salah satu aplikasi lah
0: yang
1: gak perlu saya sebutin. Kayaknya nih isinya yang gak bagus semua.
0: Kayaknya aku tahu dan aku juga kayak gitu.
1: Betul. Wah ini gak cocok. Akhirnya saya main di salah satu media juga. Tapi terus yang mungkin sekarang algoritmanya lebih susah Kak ya. Terus saya konsistenkan di salah satu. Dan satunya ini kebantu dari istri saya. Akhirnya istri ini, saya kan nyetok nih Kak di galeri itu foto-foto, video-video punya warung sendiri itu. Akhirnya istri ini iseng-iseng buat konten lah. Buat konten ketika uploadnya itu jam 11.
0: Oke. Okay.
1: Saya baru pulang dari warung itu jam 1 dan itu pun udah tembus 15.000.
0: Wow.
1: Dari jam 11 ngupload sampai jam 1 itu udah 15.000.
0: 2 jam doang kan?
1: 2 jam doang.
0: Hah?
1: Nah,
0: padahal iseng doang dia.
1: Iseng doang.
0: Okay.
1: Namanya juga enggak tahu rasanya FYP ini gimana sih. Aku enggak tahu. Dan
0: okay,
1: waktu itu juga saya masuknya sering masaknya itu 200 gram. 200 gram, 250 gram ketika itu. Dan itu pun kadang gak habis. Akhirnya dari itu gak percaya dulu saya, karena 15 ribu mungkin cuman sebagian yang datang nih gitu. The sorenya itu ketika mau berangkat ke warung sudah tembus 65 ribu.
0: Wow.
1: Secepat itu belum 24 jam dulu.
0: Okay,
1: kok udah segini banyak gitu. Hanya tetap saya tetap masak 200 gram dan itu pun sebelum buka udah banyak yang ngantri di luar.
0: Oh, ya Allah.
1: Dan itu, dan wah, ini benar pengaruh dari aplikasi nih. Akhirnya masak lagi ketika malam satu shift itu kita masak 4 kali itu, Kak.
0: Ya Tuhan.
1: 4 kali itu. Ya 2 kilo, 2 kilo. 1 kilonya kan jadi belasan porsi pada saya itu. Jadi sampai masak 4 kali itu. Dan
0: wow,
1: itu drill baru saya percaya bahwasanya iya ngonten nih perlu kayaknya buat produk kita gitu ya. Biar produk ya harus promosinya lewat media, betul sih gitu. Hanya saya enggak mau egois lagi, mau media pun dari mana. Serau sih.
0: Semuanya hajar deh ya.
1: Hajar.
0: Media promosi apapun juga.
1: Betul, Kak.
0: Hajar aja. Betul. Lagian sosial media kan sekarang gratis ya.
1: Betul, Kak.
0: Jadi kayak ya tinggal gimana kita kreatifnya aja.
1: Kreatifnya gitu aja kan? Memahaminya gimana gitu aja.
0: Nah, itu tadi kan istri ya yang mengkonten.
1: Istri.
0: Apakah dari situ akhirnya sang istri ini menjadi content creator untuk bisnis ini?
1: Mungkin dari itu istri ini nggak keberlanjutan, Kak.
0: Oh.
1: Dia mau cuman buat 2 konten. Karena saya tertarik, sisanya saya yang gerakkan semuanya ke belakang.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Karena saya yang punya warung anggapannya kan. Hanya ya kelola sendiri, mempelajari sendiri cara mengembangkan media itu seperti apa.
0: Oke, okay. Kalau dari yang ngebantuin Kak Budi ada berapa di kedai?
1: Kalau masih awal dulu 1 orang, 2 orang sama saya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sekarang 2 orang, tapi saya kadang bantuin juga. Ada ngikut shift juga lah, Kak.
0: Oh.
1: Jadi
0: gitu.
1: Setiap minggunya itu kan ada. Sekarang kan nggak ada libur nih, nggak ada libur, jadi 2 kali masuk saya. Jadi satunya libur, saya yang masuk.
0: Oh gitu. Harus tetap ya, owner mah harus tetap turun tangan.
1: Betul. Soalnya kalau nggak gitu, kita nggak tahu keadaan lapangan seperti apa, apa yang harus evaluasi. Kalau kita cuma ngandalkan bahasa kasarnya karyawan lah, kita mereka juga nggak bakal paham gitu. Yang ini apa aja, meskipun ada evaluasi, kadang nggak menentukan juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Baik, ya emang harus turun sendiri gitu sih, Kak.
0: Oke. Nah, ini selain jualan offline, di online pun juga ada kah?
1: Online semua ada, Kak.
0: Oh, semuanya ada?
1: Bukan, nggak semuanya sih. Ada 3 nih.
0: Ijo, orange.
1: Orange.
0: Ini kita nggak nyebut ya teman berdua, ijo orange. Oke, dan juga mungkin ojek yang Jember lokal sini aja gitu kan. Oke, ini by the way di mana sih lokasinya?
1: Lokasinya kami ada di Jalan Udang Windu.
0: Jalan Udang Windu.
1: Dari lebih gampangnya perempatan Mangli itu ke utara kurang lebih 500 meter.
0: Oh, di sana. Betul, di Mangli ya.
1: Di Mangli.
0: Oke, ntar buka cabang di area sini, Kak.
1: Amin. Dan insyaallah.
0: Semoga ya. Amin. Ntar tahun depan. Amin.
1: Ya Allah.
0: Jangan deh, akhir tahun ini. Amin.
1: Amin.
0: Kok ini pressure banget. Oke. Nah, Kak Budi ini kan juga banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang muda mulai untuk merintis bisnisnya.
1: Merintis.
0: Gitu kan. Tapi juga ada yang ragu-ragu. Takut gagal gitu kan pasti ada. Nah, dulu waktu awal-awal Kak Budi pernah ngerasa kayak gitu enggak sih?
1: Kalau ragu-ragu sih ada sedikit, Kak. Cuman kan kita tergantung ragu-ragunya seperti apa. Kalau kita punya uang nih, ragu-ragunya ya yang penting jalan dulu. Kalau ragu-ragunya kita nggak ada uang, kita uangnya pasti pembisnis awal yang dipikir itu masalah uang, Kak. Jadi teknisnya juga ke belakang itu jarang dipikir. Nanti turunnya gimana, naiknya gimana, nanti kelola uangnya juga gimana. Tapi yang dipikir pertama itu biasanya dari orang-orang yang baru memulai itu masalah uang modal dulu. Kalau saya dulu bukan dari nol, tapi dari minus.
0: Malah dari minus,
1: minus
0: ya, Kak, ya?
1: Gitu, Kak. Namanya juga pengen usaha, kita gak ada uang. Ya salah satunya ya kita harus minjem ke salah satu ataupun teman-teman kita sendiri gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalkan nih kayak kita pinjem modal, otomatis kan kayak orang juga ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan, Kak. Nah, untuk bisa ngebuat nih orang percaya banget nih sama kita gitu, itu gimana, Kak?
1: Masalah peminjaman modal ya, Kak. Kalau saya itu buat penyemangat sih, Kak. Penyemangat kedua setelah keluarga malah.
0: Oh gitu.
1: Karena kita kan punya inilah cicilan bulanan lah. Nah dari itu, wah bulan depan nih bakal ini, bakal setoran nih. Pokoknya minggu ini harus selesai gitu. Nah dari itu kita gak boleh. Ya semangatnya dari situ juga. Itu sih salah satu tantangan sih.
0: Make sense itu juga ya. Betul. Jadi kayak kita harus ada tuntutan juga.
1: Harus
0: gitu kan?
1: Kak. Kalau kita gak ada tuntutan, contoh warung jalan nih, kita nggak ada tuntutan. Mungkin yang mau buka ya leye-leye aja. Yang penting wis buka nggak buka, meskipun usaha sendiri ya. Penting ada uangnya gitu aja.
0: Oke. Nah, tadi kan nyebutin modalnya besar, terus juga dukungan dari orang sekitar. Nah, Kak Budi, lebih penting mana, punya modal besar atau keberanian buat mulai?
1: Keberanian buat mulai. Kalau keberanian udah mulai di situ, apa yang bakal dihadapi juga mereka cari solusi juga di situ. Jadi inovasi-inovasi juga berdatangan. Mereka juga kan mau mulai gitu.
0: Pokoknya mah berani aja dulu.
1: Berani aja dulu. Aja sih.
0: Berani aja dulu. Ntar kalau ada pusing-pusingnya ya ntar dulu. Oke. Kak Budi, kalau boleh nih mengulang dari awal, adakah hal yang pengen dilakuin dengan cara yang beda nih dari yang udah kakak lakuin? Ada nggak ya pengen dirubah gitu?
1: Kalau pengen dirubah ya sih, Kak, dari segi konsep warungnya aja sih.
0: Oke.
1: Ya namanya juga usaha kan kita nggak bisa stay di situ aja, Kak. Jadi ngikutin upgrade yang sekarang terbaru apa nih, kayak model coffee shop sekarang nih banyak yang ada kaca ataupun yang setunya ya OTD gitu kan. Pengennya seperti itu juga.
0: Namun karena kan ya berani untuk memulai itulah ya teman Prodo. Jadi kayak yaudah ngalir dulu, let it flow aja. Tapi makin kesini, wah makin banyak yang nyari. Bisa lah nanti ya. Untuk cabang selanjutnya, Kak, nanti ya.
1: Insya Allah,
0: tetap aja
1: kalau
0: nih
1: terrealisasi ya, insya Allah tahun-tahun ini.
0: Nah,
1: tahu nggak tahun depan?
0: Awal tahun. Kan? Biar nggak lama-lama ya teman Prodo. Okay,
1: biar
0: banget
1: yang di kota Jember nih gak jauh-jauh ke area Mangli.
0: Nah itu dia tuh. Tadi udah ngiler banget nih sama mangganya. Sama durennya juga nih teman Prodo. Okay, masih ada segmen selanjutnya lagi yang aku masih bakal ngulik-ngulik lagi dari Kak Budi sebagai owner dari kedai Ketan Sketsa. Jadi teman Prodo, buat kamu jangan kemana-mana, station terus ya di Prodo FM.

0: Balik lagi teman Produal, masih di Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur, barengan sama Devi Mulandari dan ada Kak Budi dari Kedai Ketan Sketsa nih teman Produal, yang udah bercerita panjang lebar mulai dari minus. Karena kalau dibilang nol, aku bilang nol, dia bilangnya minus ya kan.
1: Kalau dari nol kita punya modal sendiri kan kak.
0: Jadi dia mengklarifikasi teman Produal, modal minus bahkan sampai yang sekarang ini udah dikenal banyak orang. Dan aku lihat juga di sosial medianya rame banget. Tadi ada juga konten yang viral gitu ya. Dan selamat hampir 3 tahun ini yang pastinya juga perjalanannya gak gampang ya Kak Budi. Tantangannya juga ada banget.
1: Ya betul kata kakaknya tadi, sampai berdarah-darah.
0: Nah, kita harus berjuang sampai berdarah-darah teman Produal ya. Oke. Nah, kalau dari sejauh ini nih Kak Budi, target atau maybe mimpi terbesar dari kedai ketannya sendiri nih apa?
1: Pertama mau buka lagi tapi yang beda dengan namanya yang Sketsa. Jadi Sketsa ini nggak mau saya bawa kemana-mana. Jadi Sketsa di situ aja. Jadi nanti untuk kedepannya bukan cabang sih, lebih sama-sama satu produk tapi beda, mau hampir persis lah.
0: Saudaranya.
1: Betul.
0: Oh, mau buka saudaranya dari Kedai Ketan Sketsa ini.
1: Betul.
0: Oke. Cuma nanti kalau misalkan sosial medianya pun juga akan dibedain ya berarti?
1: Dibedain.
0: Oke.
1: Semuanya bakal dibedain semua. Mungkin ya salah satu ketannya aja sih yang hampir sama. Gitu. Cuman inovasinya lebih banyak yang terbaru nanti.
0: Oke. Tetap ada ininya, susunya juga?
1: Tetap. Kita basicnya kan pas ketan susu kak. Jadi ketan susu aja, nanti selebihnya variasinya tambahan variasi aja.
0: Nah teman Produal, kalau mungkin kamu berpikir ketan susu yang dimaksud ini adalah ketan terus abis itu atasnya dikasih cairan susu, enggak ternyata ya. Enggak loh. Jadi susunya tuh ya udah kuah gitu, air susu itu kan.
1: Betul. Kita susunya kita pakai dua. Pertama itu SKM, susu kental manis sama UHT. Baru atasnya kita pakai topping yang rasa-rasa.
0: Itu tadi aku gak ada pikiran kalau susunya tuh yang susu cair yang kita biasa minum itu. Gitu.
1: Kupikir soalnya UHT ini untuk apa yang biar gak terlalu nek-nek aja. Banyak yang orang makan ketan itu biasanya nek.
0: Iya.
1: Apa sering kebanyakan, apa dari segi pengelolaannya juga ada yang kurang gitu biasanya kak.
0: Jadi wajib banget dicoba, apalagi buat kamu yang mau main ke Jember teman Bro 2 ya.
1: Wajib datang malah kalau yang dari luar.
0: Nah itu dia tuh. Sosial medianya apa sih kak, boleh sebutin?
1: Kalau sosial medianya di
0: Instagram
1: boleh. Kita ada Kedai Ketan Sketsa. Sama juga di
0: TikTok
1: juga Kedai Ketan Sketsa.
0: Sama juga ya.
1: Kalau di TikTok terserah ketan susu Jember itu juga munculnya Kedai Ketan Sketsa juga.
0: Waduh.
1: Ada ya, tergantung juga kalau banyak nih food vlogger juga yang review ketan susu. Biasanya kalau paling tinggi ya itu yang ada di atas biasanya.
0: Wow, itu tadi ya teman Produal. Jadi kamu yang ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep ya kan, mau main-main ke Jember atau mungkin mau ke Banyuwangi ngelewatin Jember, mampir dulu.
1: Wajib dulu mampir.
0: Kedai Ketan Sketsa. Kak Budi, kalau disuruh ngedeskripsiin untuk Kedai Ketan Sketsa ini dalam 3 kata, apa aja?
1: Deskripsi maksudnya gimana?
0: Deskripsi kalau misalkan aku lihat gunung gitu kan. Aku deskripsiinnya dengan 3 kata, jauh, tinggi, terus horor gitu kan. Nah, kalau Kedai Ketan Sketsa ini apa?
1: Lebih ke menantang ya, asik ya, menguntungkan.
0: Widih.
1: Itu yang paling terakhir, menguntungkan karena juga apa ya?

0: masalah.
1: Nah, itu.
0: Makin asik. Nah. Oke, okay. By the way, kedai ketan sketsa ini punya slogan gitu nggak sih, atau apa tagline maybe?
1: Nggak ada
0: ya. Ada. Belum ada. Nanti yang baru ada. Nah. Ya.
1: Banyak. Sambil lalu juga survei nanti apa aja nih yang mau diisi gitu aja.
0: Ya. Banyak PR-nya ya.
1: Banyak PR-nya.
0: Oke deh.
1: Kataku ini mau hampir 3 tahun masih baru, tergolongkan baru.
0: Iya dong. Gitu. Kalaupun anak kecil kan ya, dia masih disebut balita kan.
1: Nah, masih balita gitu. Jadi banyak orang yang berkata, "Oh, udah 3 tahun nih banyak rintangannya." Oh, masih, kataku masih bentar nih kayaknya masih labil lah kataku usahaku ini gitu. Cuman orang-orang memandangnya udah segitu jauhnya kamu udah hampir 3 tahun nih.
0: Belum. Nah, keinginan
1: belum apa-apa masih.
0: Makanya gitu. Keinginan saya makin lebih besar nah, dari itu. Ini gitu ya. Oke, tapi ada pelanggan tetapnya yang kayak ya udah kayak itu pasti bakalan absen gitu.
1: Pasti Kak. Kalau yang tiap malam sih nggak ada, mungkin tiap minggu 2 kali tuh ada.
0: Oke.
1: Pelanggan tetap ya ada, ya omelan dari customer juga pernah ada. Jadi kenapa saya bilang omelan ini juga buat motivasi buat UMKM juga. Biasanya nih yang punya warung kena omel, dia juga gak terima Kak sama produknya sendiri yang dijual. Ya kita sebagai pemilik juga harus legowo, mau mereka komentar seperti apa, yang penting ya udah dijawab aja apa kadang-kadangnya, yang penting kita nggak emosi juga
0: ya
1: gitu,
0: oke okay. Ya yang namanya customer kan butuhnya buat didengar,
1: betul. Itu Kak, itu yang paling penting,
0: dan juga itu dijadiin evaluasi buat kita,
1: buat
0: gitu kan ya.
1: Betul Kak, kalau udah kode komplain kayak gitu kan evaluasi pasti sudah. Kalau nggak ada evaluasi ya udah buntah begitu aja udah.
0: Oke. Nah, buat Kak Budi mungkin silakan monggo dipromosikan kedai ketan sketsanya untuk teman Pro 2 dimanapun berada. Kalau mau order by online juga boleh kemana? Tadi kan katanya DM aja bisa tuh pesannya. Sok atuh, monggo silakan.
1: Untuk teman-teman khususnya untuk warga Jember yang mau ketan susu di kedai ketan sketsa bisa lewat pesannya, bisa lewat 3 merchant. Jadi ada, bisa sebut nama?
0: Monggo.
1: Ada Shopee Food, GoFood, sama Grab Food.
0: Oke.
1: Untuk lokasinya kita ada di Jalan Udang Windu. Lebih gampangnya dari perempatan Mangli, arah ke utara sekitar 500 meter. Posisinya ada di kanan jalan.
0: Oke.
1: Kalau yang paham dengan Google Map, kita tinggal klik aja kedai ketan sketsa kita udah muncul.
0: Oh, ada di Google Maps juga. Google Maps ya. Oke. Okay. DM di sosial media pun juga tetap dilayanin ya.
1: Tetap dilayanin. Kalau di DM belum dibalas bisa langsung telepon lewat via WA. Udah di deskripsi juga.
0: Via telepon loh ya. Betul. Langsung.
1: Enggak apa-apa. Soalnya kan slow respon juga kadang ketika kerja saya juga. Kadang kalau shift kan nggak pegang HP nih.
0: Iya dong.
1: Kalau nggak ada telepon yang penting nggak diangkat.
0: Iya dong.
1: Gitu
0: kan pelanggan ngalir nah, terus.
1: Kalau ada nomor baru nih kayak anu mau pesan, wah sigap pasti. Gitu lah. Meskipun posisi kerja gitu.
0: Oke. Thank you so much ya Kak Budi.
1: Sama-sama Kak.
0: Semoga cabang barunya ditunggu.
1: Amin.
0: Bukan cabang baru. Apa, kedai baru?
1: Amin.
0: Kedai barunya ditunggu. Yeah. Di Jember-Jember sini aja. Dan mungkin juga bakalan ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, semuanya.
1: Semuanya.
0: Se-Jawa Timur, se-Indonesia. Amin. Dia langsung shock.
1: Kayaknya satu masih mengkis-mengkis.
0: Ya kan, nanti karyawannya banyak.
1: Amin.
0: Sukses terus, Kak Budi.
1: Terima kasih, Kak.
0: Ditunggu banget itu ya, konsep barunya. Dan juga varian-varian baru mungkin ya. Oke, thank you so much Kak Budi sekali lagi. Dan pastinya teman Pro 2 se-Jawa Timur, thank you kamu sudah menyimak Muda Berjaringan, Muda Kreatif Berjaringan maksud aku di hari ini. Buat kamu yang ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep dan juga Jember, stay tune terus pastinya di Pro 2 FM teman Pro 2. Thank you ya, bye. Devi pamit.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

Nantikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 di Santai Siang Kabar Olahraga hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Petenis Polandia Iga Swiatek berhasil melaju ke babak 32 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan petenis Republik Ceko Sara dengan skor 6-0, 6-3. Swiatek tampil sangat dominan pada set pertama dengan tidak memberikan kesempatan kepada Bejlek untuk merebut satu game pun. Memasuki set kedua, pertandingan berlangsung lebih sengit. Bejlek mulai mampu mengimbangi permainan dan memberikan tekanan melalui rally-rally panjang. Meski demikian, pengalaman serta ketenangan Swiatek membuatnya mampu menjaga fokus dan memanfaatkan kesalahan lawan untuk kembali mengambil kendali pertandingan. Kemenangan dalam dua set langsung ini menjadi awal yang sangat positif bagi Swiatek di turnamen WTA 1000 tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa peluangnya untuk melangkah lebih jauh sekaligus menjadi bekal penting dalam menghadapi persaingan yang semakin berat di babak berikutnya. Dengan performa yang konsisten, Swiatek kembali menunjukkan kualitasnya dengan sebagai salah satu petenis terbaik di dunia dan kandidat terkuat untuk meraih gelar Canadian Open 2026.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Persib Bandung berhasil melaju ke final Piala Presiden 2026, teman-teman berdua. Setelah menaklukkan rivalnya Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada laga semifinal. Kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan yang tidak mudah karena kedua tim sama-sama tampil ngotot sepanjang pertandingan. Gelandang Persib Luciano mengungkapkan bahwa rasa syukur atas keberhasilan ini timnya mencapai partai puncak gitu ya. Ia menilai kemenangan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh pemain yang mampu tetap fokus dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Menurutnya, semangat kebersamaan ini tuh menjadi kunci keberhasilan Maung Bandung melewati laga yang berlangsung sengit. Keberhasilan ini membawa Persib selangkah lebih dekat untuk meraih gelar juara Piala Presiden 2026. Di partai final, Maung Bandung akan menghadapi Persibaya Surabaya yang sebelumnya memastikan bahwa tiket final usai mengalahkan Arema FC. Langkah puncak diprediksi berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Sangat luar biasa perjuangan Persib Bandung karena kemenangan ini tuh membuktikan bahwa kerja keras, kekompakan, dan mental bertanding menjadi faktor utama untuk meraih hasil yang maksimal. Meski harus menghadapi tekanan sepanjang laga, Persib mampu tetap tenang dan memanfaatkan peluang dengan baik hingga akhirnya memastikan tiket ke final. Tentu ini menjadi modal yang sangat berharga karena menghadapi partai puncak melawan Persibaya. Kita nantikan apakah Maung Bandung mampu menutup turnamen dengan gelar juara atau justru Persibaya yang akan menciptakan kejutan. Yang jelas final Piala Presiden 2026 dipastikan bakal berlangsung seru dan sayang untuk dilewatkan.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Sejak pengibaran pertamanya tanggal 17 Agustus saat diperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Saat itu Husein Mutahar, yang juga pencipta lagu Himne Syukur dan Mars Hari Merdeka, mengajukan syarat bahwa duplikasi bendera pusaka haruslah terbuat dari benang sutra asli dan menggunakan cat pewarna dan alat tenun tradisional. Namun demikian, syarat penggunaan warna merah yang diajukan tidak dapat terpenuhi karena dianggap tidak sesuai dengan warna merah bendera pusaka. Kemudian cat pewarna itu pun diganti dengan kain wol Inggris. Penjahitan dan pewarnaan duplikasi bendera pun dilakukan oleh tim pembuat duplikasi bendera pusaka di Jakarta.
2: Berkibarlah bendera negeriku.
1: Bendera negara sang merah putih itu pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikasi pertama telah usang. Berkibarlah sang merah putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi sang merah putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Indonesia kembali menambah koleksi medali pada ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 setelah meraih 1 medali perak dan 2 medali perunggu dari nomor Kyorugi Tarung. Tambahan medali tersebut membuat Indonesia semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan total 5 emas, 4 perak, dan 14 perunggu. Medali perak dipersembahkan oleh Andrian Kaiser di kelas 87 kg putra, meski harus mengakui keunggulan atlet Rusia yaitu Vladislav Budin di partai final dengan skor 0-2. Adrian mengaku bangga gitu ya bisa menembus final. Ia menyebut dukungan supporter Indonesia di tenis indoor Senayan menjadi motivasi yang sangat besar, sekaligus menjadikan turnamen kategori G2 World Taekwondo ini sebagai langkah yang sangat penting untuk menuju target tampil di Olimpiade Los Angeles 2026. Sementara itu, 2 medali perunggu diraih oleh Reinida Pirenaningtyas di kelas 62 kg putri dan Arga Putra di kelas 68 kg putra. Dengan masih tersisanya pertandingan di beberapa kelas pada hari terakhir, Indonesia masih berpeluang menambah pundi-pundi medali sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin klasemen kejuaraan. Prestasi ini tentu menjadi kabar yang membanggakan bagi dunia olahraga Indonesia, teman-teman Pro 2. Raihan 3 medali menunjukkan bahwa atlet-atlet taekwondo mampu bersaing di level Asia dan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Semoga hasil ini menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus berlatih dan meraih prestasi yang lebih tinggi, termasuk mewujudkan target tampil di dan berprestasi di Olimpiade Los Angeles 2028. Selamat untuk seluruh atlet dan tim Indonesia. Semoga semangat juangnya terus menginspirasi generasi muda untuk berani berprestasi di bidang olahraga. Mungkin segitu dulu aja ya teman-teman Pro 2. Terima kasih buat yang sudah setia dengerin dari awal sampai sekarang. Semoga informasi yang Jonathan sampaikan bisa menambah wawasan sekaligus bikin siang teman-teman menjadi makin semangat. Saya Jonathan untuk pamit undur diri, tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gini sama Melody yang siap nemenin aktivitas kalian di siang hari ini. Masih semangat ya tentunya teman perdua. Dan Melody ini akan membawakan seputar informasi dunia entertain atau juga musik hiburan gitu ya. Oke, sesaat lagi stay tune aja.

Penyanyi Raisa akan membawakan lagu Cahaya Hati untuk pertama kalinya di hadapan publik dalam pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara yang akan digelar pada 21 hingga 23 Agustus. Lagu tersebut ditulis oleh Vice President Director dan Deputi CEO E40 Silvi Liswanda, sementara komposisi musiknya digarap oleh Eros Sandra dengan memadukan karakter musik populer dan nuansa musikal Nusantara. Dan juga Eros mengatakan nih, tantangan dalam ciptakan lagu tersebut adalah menghadirkan karya yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah lagu sekaligus berkembang mengikuti dinamika pertunjukan. Cahaya Hati ini bukan dibuat setelah ceritanya tuh selesai ya teman Pro 2, tetapi sejak awal kami berdiskusi bersama tim kreatif mengenai karakter, emosi, dan juga perjalanan yang ingin dibangun di atas panggung. Karena itu musiknya ikut bertumbuh bersama cerita, dan juga tantangan itulah yang membuat proses kreatif lagu ini berbeda dibandingkan ketika menciptakan sebuah single.

Musik director sekaligus komposer Alvin W. Hendry Janto mengembangkan keseluruhan landscape musikal pertunjukan melalui perpaduan orkestra, paduan suara, musik pop, serta instrumen tradisional Indonesia. Silvi Liswande juga mengatakan proses kreatif penulisan lirik Cahaya Hati berangkat dari upaya menerjemahkan nilai-nilai yang diangkat dalam hikayat Sri Kandi Nusantara ke dalam karya yang dapat dinikmati masyarakat luas tanpa menghilangkan pesan yang ingin disampaikan. Pagelaran Sabang Merauke menghadirkan pertunjukan seni kolosal yang mengangkat kisah hikayat Sri Kandi Nusantara dan juga menyoroti perjuangan perempuan dalam cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Pagelaran tersebut juga melibatkan 11 tim koreografer dan juga 16 desainer kostum serta menampilkan 103 koreografi dan juga 28 lagu.

0: Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

95,2 Radio Republik Indonesia. Masih bersama Melody ya tentunya. Untuk informasi berikutnya, Tom Holland belak-belakan mengungkapkan dirinya bersama pihak studio yang telah menyusun skenario matang terkait proses serah terima estafet peran Spider-Man kepada aktor penerusnya, yaitu di masa yang mendatang. Dan juga pemeran Peter Parker yang kini menginjak usia 30 tahun membeberkan bahwasanya rencana transisi itu sejatinya sudah mulai dirancang tak lama setelah mereka merampungkan produksi Spider-Man No Way Home.

Tom Holland yang kembali memerankan karakter sang pahlawan laba-laba untuk ketujuh kalinya lewat Spider-Man Brand New Day menegaskan bahwa salah satu dorongan utamanya adalah membawa karakter Miles Morales ke dalam format live action. Ia juga mengaku ingin membimbing aktor muda yang nantinya akan terpilih memerankan Miles sebagaimana Robert Downey Jr. dahulu mendampingi dan juga membimbing dirinya saat debut di Spider-Man Homecoming. Meski telah menyiapkan rencana transisi, Holland juga mengaku masih membuka pintu untuk terus mengenakan kostum Spider-Man-nya. Dan juga kepada The Hollywood Reporter pada Selasa 28 silam, ia juga berseloroh akan siap memerankan Peter Parker selama mereka masih menginginkan saya. Di sisi lain juga Holland mengatakan dukungan penuh jika Marvel maupun Sony ingin menggarap proyek Spider-Man secara bersamaan termasuk membawa kembali versi Tobey Maguire atau Andrew Garfield ke layar lebar.

Ia kini juga turut memuji ragam tayangan waralaba tersebut yang kini kian bervariasi di industri perfilman. Kita juga punya Spider Noir yang rilis beberapa pekan lalu, ada juga Versi Saya, dan juga ada proyek-proyek yang dipekerjakan Sony, dan punya film-film animasi buatan Sony yang menurut saya merupakan film Spider-Man terbaik yang pernah dibuat. Jiwa-jiwa dalam film-film animasi itu benar-benar luar biasa.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal

Grup Kal asal Indonesia Nona mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Dan menjelang peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbarunya yang berjudul Hong. Single Hong ini resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan akan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini juga mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut.

Salah satu elemen yang mencuri perhatian adalah penggunaan suara klakson angkot yang sebagai bagian dari aransemen musik. Sentuhan tersebut juga memberikan identitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Lagu Hong kini ditulis oleh seluruh anggota Nona, yakni Christy, Esther, Baila, dan juga Sasva, bersama sejumlah penulis lagu lainnya termasuk Septhani Putri. Dan lagu tersebut mengangkat pesan tentang keberanian menjadi diri sendiri, percaya diri, dan juga menikmati hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Album Island Girl kini akan memuat total 15 lagu, yang beberapa diantaranya merupakan single yang telah dirilis sebelumnya seperti Work, Rollerblade, dan juga Hong. Selain lagu-lagu yang sudah dikenal penggemar gitu, album ini juga akan menghadirkan beberapa lagu baru yang akan dirilis bersamaan dengan peluncuran albumnya. Dan juga kehadiran Island Girl kini menjadi tonggak baru perjalanan Nona sejak debut pada 2025.

Melalui Hong, Nona juga kembali menampilkan gaya musik pop modern yang dipadukan dengan referensi budaya Indonesia. Liriknya gini menggambarkan semangat anak muda yang ekspresif, percaya diri dan juga penuh keceriaan. Album Island Girl kini menjadi karya penuh pertama Nona yang di bawah naungan 88 Rising, sekaligus menandai langkah mereka untuk terus memperluas kiprah di industri musik internasional. Oke, mungkin segitu dulu aja ya teman Perdua, karena kita sesaat lagi akan ada santai siang yang tentunya Melody gak sendirian, akan ada bintang tamu baru gitu ya. Oke, stay tune aja tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Segera download RRI Digital.
1: ...95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 di bicara-bicara kecil gitu ya, sebelum sore ceria. Dan Jonathan di sini tidak sendirian gitu ya, tentunya teman-teman Pro 2 di sini Jonathan bersama teman-teman Jonathan. Ada siapa aja? Coba
2: cek. Halo. Tentunya sama Melody ya. Yeah. Jangan bosan-bosan.
1: Enggak bosan kok Kak Melody. Kak Melody sendirian atau masih bawa rombongan?
2: Bawa rombongan. Banyak banget. Ada dua tuyul di belakang
1: dua Jul. Tuyul. Oke. Okay.
2: Terus ada juga di samping-samping aku ini wanita-wanita cantik ya.
1: Wanita cantik.
2: Ada siapa tuh?
3: Ada aku, Rara.
2: Rara, lu Rara Kimochi bukan?
1: Bukan Rara Kimochi, dong Kak Melody.
3: Rara aja.
2: Oh, Rara aja. Ya, Rara aja. Terus di sebelah Rara itu ada siapa ya?
4: Yang pastinya ada Hania dong.
2: Hania. Aduh. Bukan. Hai Hania.
1: Bukan. Hania. Sore hari ini kita mau ngebahas apa Kak Melody, kalau boleh tahu?
2: Enaknya bahas apa ya?
1: Sepertinya kayaknya bahas yang santai aja. Oke, gitu kali ya. Sebelumnya kan kita belum kenal sama Hani, sama Rara gitu. Mungkin apa background SMA-nya dulu deh. Background SMA-nya dari mana kalau boleh tahu?
2: Mungkin dari Hania dulu kali ya.
4: Wah, kalau aku sih ya, SMA aku tuh dari SMA 1 Geger Madiun.
2: Oh, Geger itu.
1: Geger bukan. SMA 1 Geger bukan Geger, Kak Melody.
2: Yang pasti enggak Geger ya.
1: Iya, bukan.
2: Baik deh. Terus kalau Rara sendiri dari mana?
3: Kalau aku dari SMA 1 Mauspati, belakang terminal Mauspati kalau kalian tahu.
2: Iya. Dulu aku juga mau sekolah di situ, tahu Jo, tapi ketolak.
1: Kenapa ketolaknya? Bukan rezekinya kali ya.
2: Bukan rezeki karena beda koma 2 aja.
1: Oh, beda koma 2. Iya sih dulu.
3: Apalagi kan zonasi ya waktu
2: zona
3: itu ya.
2: Zonasi.
1: Betul.
2: Ya, kalau Melody sendiri sih
1: Melody
2: pengen tahu enggak?
1: iya deh, boleh deh. Melody di SMA mana dulu?
2: Perkenalkan, aku dari Samania Sama, SMA Negeri 2 Magetan.
1: Oke. Halo Samania Sama.
2: Halo, mungkin teman Pro 2 ada kali yang denger dari SMA 2 Magetan.
1: Iya,
2: hai, aku alumni SMA 2 Les.
1: Oke, inilah alumninya gitu ya.
2: Semada, bukan semada.
4: Inilah bintangnya gak sih, Kang?
1: Iya, ngomongin soal sekolah gitu ya, SMA. Kayaknya kalau SMA itu identik dengan organisasinya mungkin OSIS gitu kali ya. Kalau dari teman-teman dari Hani sama Rara, pernah gak ikut organisasi gitu?
4: Kalau aku SMA dulu pernah ikut PMR ya.
2: Yang
4: backgroundnya itu katanya hanya dikasih teh anget.
1: Oh iya. Semua penyakit teh anget lah solusinya gitu.
3: Teh anget dan minyak kayu putih.
1: Minyak kayu putih andalannya. Kayaknya itu udah starter pack-nya anak PMR gitu ya.
4: Oke. Padahal aku ikut PMR kalau boleh tahu ya, Nits. Itu aku cuma malas upacara.
1: Iya. Kalau PMR, kebongkar.
4: Aduh. Kalau PMR kan
1: di belakang ya. Iya.
4: Dapat yang di teras itu yang enggak kepanasan gitu. Makanya ikutnya PMR. Biar enggak gosong ya, Sa.
1: Biar enggak gosong. Oke.
2: Jangan ditiru ya, teman-teman.
3: Tapi emang kebanyakan alasannya itya. Itu sih. Teman-temanku juga banyak yang ikut PMR karena nggak mau ikut upacara.
2: Gitu ya. Kalau Melody tuh orangnya yang suka banget sama upacara. Dengar orang apa? Atau teman-teman yang lain itu dihukum.
1: Senangnya di situ.
2: Senang banget. Apalagi senangnya kalau misalnya teman-teman Melody yang sangat-sangat bandel itu.
3: Iya benar.
2: Ayo maju yang nggak pakai sabuk, yang nggak pakai topi. Suka banget
1: Melody
2: itu.
1: Suka itu Melody maju ngevideoin gitu ya.
2: Itu part Melody
1: itu
2: paling
1: terus
2: suka.
1: Menyebar gitu kemana-mana videonya.
2: Enggak dong. Kalau mungkin sekarang bahasnya tentang kita kan udah kuliah ya, Ci.
1: Betul.
2: mungkin tentang perkuliahan aja kali ya, Jo. Iya,
1: organisasi
2: plus minusnya, organisasi di kuliahan.
1: Di perkuliahan gitu mungkin.
2: Iya, itu dia. Oke, mungkin dari ara-ara itu
1: ara-ara tadi dulu kali ya. Boleh. Gimana?
3: Kalau menurut aku plusnya tuh banyak ya. Karena banyak mempelajari hal baru, apalagi SMA itu aku nggak ikut organisasi.
2: Oh, jadi SMA dulu nggak ikut organisasi.
3: Iya, ikut organisasi waktu kuliah dan ternyata di sana benar-benar banyak hal baru yang bisa aku pelajari, apalagi kita banyak banget dapet relasi gitu.
2: Ikutnya apa nih Kak Ara?
3: Kalau aku HIMA.
2: Oh,
3: jadi
2: HIMA.
3: Prodi.
2: Iya, jadi prodi.
3: Iya, okay. Himpunan prodi. Gitu. Untuk minusnya kita ini ya nggak bisa jarang pul kita jarang pulang jadi
1: jarang pulang, apalagi aku homesick
3: lagi.
2: Oh, homesick.
3: Tapi dengan ikut organisasi mengurangi rasa homesicknya itu juga.
1: Okay. Oh betul, dengan ketemu teman-teman gitu ya.
3: Iya benar, apalagi kita rapat kuliah
2: mahasiswa kura-kura
3: banget waktu organisasi.
2: Oke, mungkin kalau untuk Hania orang kura-kura atau kupu-kupu?
4: Aduh, kalau saat ini aku sih kupu-kupu ya.
2: Oke.
4: Semester 2-3 itu aku ikut HIMA juga. Nah, dari plus aku itu betul kata Kak Ara tadi, menambah relasi. Dan juga kita tahu nih organisasi itu kayak gimana, lingkungannya kayak gimana kan. Kita di organisasi itu juga belajar karakter orang.
2: Oh, karakter orang. Memahami sifat setiap makhluk hidup.
1: Setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu kayaknya berat juga ya, setiap makhluk hidup.
4: Makanya dari organisasi itu aku ada hal yang gak enakin ya.
2: Gak enakin.
1: Kayaknya jujur janggal gitu ya.
4: Iya, jujur janggal banget.
1: Kenapa?
4: Dari ini, dari apa sifatnya itu mungkin dari aku gak sefrekuensi jadinya.
2: Oh, gak sefrekuensi. Kenapa tuh? Gak suka, gak mau diomongin atau gimana?
4: Jangan diomongin dong.
2: Jangan diomongin.
4: Aduh, ini rahasia. Nanti rahasia umum dong.
3: Kalau diomongin ya.
2: Mungkin kalau Melody sendiri nih gak ada yang tanya.
1: Gimana Melody? Boleh deh Melody? Jonathan Melody yang tanya. Kalau Melody, iya, kalau Melody kura-kura, kupu-kupu atau malah panda. Apa Kak Melody?
2: Kalau Melody sendiri tentunya kura-kura.
1: Kura-kura.
2: Kuliah rapat. Jadi Melody itu ikut Ikatan Mahasiswa Magetan Universitas Negeri Surabaya dan juga HIMA Ilmu Komunikasi tentunya.
1: HIMA Ilmu Komunikasi di prodinya.
2: Dan juga ada
1: ya?
2: Lagi tapi enggak usah.
1: Kayaknya enggak usah disebut ya.
2: Iya, dan ternyata itu menguras energi banget. Tapi memang plusnya aku enggak cuma kenal teman-teman kampus, enggak cuma kenal teman-teman kelas gitu ya. Aku tentunya juga ketemu banyak dosen,
3: terus
2: kenal sama kating-kating yang di Surabaya gitu akhirnya. Terus setiap mungkin bukan weekend, di hari bukan weekend maupun weekend, kerjaku ngapain kalau nggak rapat?
1: Pasti ada aja rapat.
2: Ada aja event yang kita akan buat gitu.
1: Iya, pasti ada aja yang dibahas gitu ya.
2: Setiap minggunya pasti ada aja rapatnya ya. Gitu
4: rapatnya
2: deh.
4: Itu dadakan atau dari timeline nih Kak?
2: Jujur kalau yang HIMA itu yang sangat-sangat dadakan banget ya.
3: Karena agak nyebelin ya.
2: Agak nyebelin memang. Tagline Unesa itu mendadak dan mendidik. Tapi kalau Imama lebih ke planning dan juga udah tahu nih jam berapanya gitu.
1: Kalau teman-teman ini kan ikut organisasi tuh udah banyak gitu ya. Pas awal daftar itu langsung kayak minat langsung atau kayak mikir-mikir dulu di sana ada siapa ya nanti bakal gimana gitu.
2: Mungkin kalau dari aku sendiri langsung dari diri sendiri karena emang pada dasarnya aku ini orangnya suka mencari
1: apa informasi
2: baru.
1: Mencari pengalaman yang baru.
2: Jadi bukan kayak dia ikut organisasi loh, aku mah aku juga pengen.
1: Enggak, berarti enggak kayak gitu.
2: Itu karena dari diri aku sendiri.
3: Jadi bukan yang ikut-ikut teman gitu ya.
2: Bukan yang ikut teman, betul banget. Kalau Kak Ara.
3: Kalau aku awalnya sih ragu mau ikut. Oh, ragu. Karena kenapa? Aku gak ada basic organisasi, ya kan? Jadi takutnya nanti aku gak bisa, aku lebih menyusahkan orang. Ternyata di sana kita dibantu sama kating-kating gitu. Jadi enggak yang kagok ikut organisasi gitu, enggak. Serunya gitu sih.
2: Wow.
1: Keren sih.
2: Oke, untuk Hania mungkin gimana?
4: Kalau aku sendiri tuh dari aku sendiri ya, itu udah niat dari awal. Itu kan
2: dari awal.
4: Waktu ospek itu disuruh nge-planning semester 1 sampai semester 7. Nah, di situlah saya menulis planning awalku itu masuk organisasi, yaitu himpunan mahasiswa mahasiswa dulu. Jadi pure dari niat aku sendiri.
2: Jadi bukan karena ikut-ikut ya?
4: Enggak karena rombongan ya ini.
2: Enggak karena rombongan, enggak karena circle-circle gitu. Oke, dari tadi udah nanyain tentang kita aja nih.
1: Iya.
2: Kalau dari Jill sendiri.
1: Kalau dari Jill sendiri.
2: Apakah mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura?
1: Kalau dari teman-teman nebaknya apa Jonathan ini?
4: Kura-kura enggak sih?
1: Oh, kura-kura. Oke, kura-kura.
2: Ada yang dari Melody sendiri tentunya kupu-kupu.
3: Iya, kupu-kupu. Sama lagi aku tadi lihatnya juga kupu-kupu.
1: Iya, jawabannya benar sih kupu-kupu. Karena kayaknya kayak males aja gitu, enggak tertarik gitu ya kan. Ada yang mau, ada yang enggak, mungkin Jonathan di yang enggaknya gitu. Tapi balik lagi kayaknya organisasi itu punya banyak manfaat gitu ya teman-teman, tapi juga ada tantangannya gitu ya. Nanti mungkin kita akan bahas tantangannya. Mungkin akan di spill sedikit nanti apakah akan ada yang terjadi gitu kali ya.
2: Oke, tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Tukur paling ramah karena

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih kembali bersama Jonathan gitu ya, ngebahas tentang apa ya, serunya organisasi di kampus gitu ya.
1: Gak sama Jonathan aja.
0: Iya, kembali lagi, tadi masih kembali lagi bersama Jonathan gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau semisal ngomongin kayaknya kehidupan mahasiswa gitu Melody, pasti kayaknya gak jauh dari yang namanya organisasi kampus. Mulai dari BEM, himpunan mahasiswa, UKM gitu ya, UKM olahraga, seni, jurnalistik, hingga komunitas pencinta alam. Kayaknya banyak yang bilang kalau semisal masa kuliah akan terasa lebih berwarna kalau ikut aktif berorganisasi.
1: Betul, sepakat banget.
0: Iya, tapi dibalik keseruannya gitu ya, ternyata ada banyak tantangan yang harus dihadapi.
1: Betul banget.
0: Kali ini kayaknya kita mau ngebahas satu persatu deh. Mulai dari membagi waktu, kayaknya itu tantangan nomor satu gitu. Gimana menurut teman-teman?
1: Oke, mungkin dari kalau dari aku ya, dari Melody itu, buat waktu, manajemen waktu memang sangat sulit ya, ya teman-teman.
2: Benar sih, apalagi kalau kita enggak menyesuaikan dengan tepat, itu bakal buyar.
1: Benar. Jadi misalnya kalau kita itu dijadwalkan ada ini apa ya, yang biasanya kalau rapat itu yang sangat pas di waktu kita lagi kelas gitu,
0: betul.
1: Itu biasanya kayak gitu nggak sih, terjadi nggak sih? Nah akhirnya kayak, aduh, rapat kelas, rapat atau kelas, rapat atau kelas gitu. Tapi endingnya juga kita tetap milih rapat.
2: Mau nggak mau ya?
0: Mau nggak mau?
1: Itu dia.
0: Gimana itu cara ngebaginya buat teman-teman? Tadi kan mungkin Melody udah mengeluarkan statement gitu ya. Lanjut ke siapa? Ara gitu.
2: Ara gimana? Kalau aku itu kita ini dulu. Kita gimana? Kan ada grup kan. Nanti kita ada polling, kan? Di grup ada polling, nanti ada beberapa waktu yang dipilih, terus nanti pilihan terbanyak ya kita milih di situ. Kita rapat di jam itu.
1: Mungkin jadi, setelah kelasnya semuanya
2: iya,
1: gitu.
2: Iya benar, melihat waktu kosong semuanya gitu.
1: Kalau Hania sendiri gimana?
3: Kalau dari aku sih sama ya, polling yang lebih tepatnya di WhatsApp gitu ya. Cuman kalau semisal di polling itu aku suaranya sedikit nih. Jadinya mau nggak mau kan aku ikut rapat,
2: benar.
3: Ya udah kita izin mata kuliah dispensasi.
2: Sayang juga ya kalau dispensasi.
0: Itu pun kalau dikasih dispensasi gitu ya.
3: Enggak juga.
1: Ya udah apa aja gitu ya.
2: Kita baca dari hasil rapatnya gitu, notulensinya ya mau nggak mau.
0: Kayaknya kuliah itu udah padat gitu ya, dengan tugas, praktek, presentasi gitu ya, belum lagi ujiannya gitu.
3: Belum lagi project gak sih Kak?
0: Itu projectnya.
2: Sekarang kan
0: itu
2: basicnya memang sama project.
1: Tantangan banget sih, karena kalau udah bahas project, apalagi yang gak sendiri tentunya ya. Kalau bahas project yang bareng-bareng, apalagi nungguin dari mereka yang longgarnya kapan, bisanya gitu. Kapan, aduh capek
2: susah banget.
1: Iya,
2: susah banget
1: nungguin gitu. Kalau hari Sabtu gimana? Aduh aku hari Sabtu gak bisa.
3: Aku lagi nganterin ayah aku tarung ayam.
2: Terus hari Minggu aku ada jadwal main sama pacar. Susah lah gitu.
1: Jadi lebih pentingin pacar apa organisasi?
0: Sebenarnya tuh apa sih lebih pentingin pacar atau organisasinya gitu. Karena kalau tidak punya manajemen waktu yang baik pun bisa-bisa kayaknya tugasnya juga tertinggal gitu ya. Malah organisasinya yang terbengkalai, malah kayak prokernya nggak jalan gitu.
1: Proker nggak jalan, terus mata kuliahnya jadi nggak masuk di otak.
0: Disitulah mahasiswa dituntut pintar menentukan prioritas. Disitulah. Mungkin dari manajemen waktu kita beralih ke tekanan target atau tanggung jawab gitu ya. Dalam organisasi kayaknya setiap anggota punya peran gitu. Apa yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara, atau koordinator divisi. Mungkin boleh diceritakan gitu ya kepada teman-teman Pro 2, kalau semisal Ara ini di mana, terus Hani ini di mana, Melody ini di mana.
1: Mungkin dari Hania dulu kali ya, udah berperan atau menjabat menjadi apa aja nih?
3: Kalau aku dulu itu menjabat sebagai ketua divisi advokasi. Jadi advokasi kan di kampusku itu advokasi dan HAM. Jadi kita itu kalau dari aku sendiri itu proyeknya itu mengenai lingkungan kampus dan juga kesehatan mental anak-anak mahasiswa nih, kayak gitu.
1: Jadi yang menampung aspirasi kita
3: betul.
1: Itu bisa ditampung ke advokasi gitu.
3: Iya, betul. Yeah. Di divisi kita itu biasanya menampung anak-anak yang kemungkinan besar ada yang gangguan.
1: Dibully gitu kali.
3: Iya, dibully, betul. Itu pasti dibully dan juga ada yang homesick sampai maaf itu
0: depresi gitu ya.
3: Ya betul. Sampai mensayat
0: curhatlah ke Kak Hania ini advokasinya gitu.
3: Dan kita itu menutupi nama mahasiswanya itu siapa. Habis itu kita saranin nih kalau emang udah benar-benar mentok itu kan harus ditanganin oleh yang pihak psikolog. Jadi kita saranin ke rumah sakit kayak gitu. Jadi emang benar berat ya saya, apalagi anak rantau di perantauan homesick, temannya nggak ngedukung, apalagi teman satu kosnya nggak ada yang support, pastinya kan dia udah depresi, gitu.
0: Udah nggak tahu sebenarnya curhat ke siapa lagi gitu. Makanya diadakan advokasi ini untuk membantu anak-anak rantau yang mungkin kesedihan dan kesepian gitu ya, kali
3: betul,
0: ya.
3: Betul, sangat betul. Jadi kita menampung aspirasi dan juga cara bahasanya itu kita menampung curhatan ya kan.
0: Menampung curhatan.
3: Kita jadi rumah.
0: Jadi rumah.
1: Keren banget. Mungkin beralih di arah nih, gimana sudah menjabat menjadi apa aja?
2: Dulu kan aku ikut organisasi itu kan dua periode. Yang pertama itu aku jadi staff.
1: Jadi
2: yang
1: staff.
2: Periode pertama, yang periode kedua itu aku jadi wakil divisi dari PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Di situ kita lebih banyak mengatur
1: mengatur tentang jalannya acara jalannya,
2: bukan sih lebih ke kalau mengembangkan sumber daya mahasiswa sumber yang daya. Ada iya di situ banyak proker yang kita pegang. Biasanya kita megang proker maba, pengenalan masalah lingkungan sekolah gitu-gitu. Terus apalagi ya, banyak sih kak,
1: banyak banget. Ya karena nggak bisa diobrolkan dan juga bisa disebutkan ya karena banyak banget sudah menjalani beribu-ribu proker
0: dan di situ tuh
2: banyak tantangannya juga karena banyak anak-anak kan kalau wakil itu kita nyebutnya anak-anak ya, staff kita tuh nyebutnya anak-anak biasanya. Nah itu banyak anak-anak yang ada problemnya, kadang dihubungin tuh nggak ada, padahal besoknya udah proker gitu-gitu. Itu agak susah sih kak.
1: Emang kadang sih mereka yang mungkin join organisasi karena ikut-ikut temen itu kali ya
0: ujungnya kayak gitu. Jadi kayaknya komitnya itu goyah gitu di tengah-tengah.
3: Kalau enggak dia itu join karena sertifikat aja.
2: Sertifikat ada juga yang join karena pacarnya juga join.
0: Itu juga
2: jadi
0: banyak.
2: Jadi dua-duanya jadi problem.
0: Kalau enggak gitu awalnya sih enggak ada niatan gitu, gak tapi cinlok di tengah-tengah. Itu juga bahaya.
1: Akhirnya
0: sih
1: nanti kayak ngomongin tentang organisasi. Kalau misalnya berdua pamit ke orang tua, ada izin
0: ada
1: mau
0: rapat, gitu.
1: Aslinya
0: Mardet gitu.
1: Ini kita lagi nyindir siapa sih?
0: Enggak tahu ya, ini bukan tertuju siapa-siapa tapi berdasarkan pengalaman gitu. Kalau Kamela di gimana?
1: Kalau Melody sendiri tentunya banyak banget ya karena nggak bisa disebutin satu-satu. Udah menjalani
0: yang paling goals deh.
1: Mungkin jadi ini ya, menjalani setiap proker di Imama selalu menjadi koor gitu ya.
0: Koor,
1: selalu menjadi Tulang punggung
0: tulang
1: gitu.
0: Apalagi kalau yang mengatur.
1: Apalagi kalau udah jadi tulang punggung acara gitu.
2: Oh ya. Aduh, ribet banget deh itu
3: acara.
0: Jujur.
3: Jujur enggak tidur.
0: Oh, iya, jujur enggak tidur. Iya lagi.
1: Tapi kalau memang di kampus sendiri itu aku sih lebih ini ya, enggak terlalu banyak prokerku karena aku itu dari departemen kewirausahaan yang dimana cari cuan aja.
0: Cari cuan aja.
2: Cari cuan gitu juga.
1: Jadi kayak aku mau jalan apa nih? Aku ada ide apa nih? Mau jual. Yang penting menghasilkan uang aja gitu. Iya. Jadi beda. Beda kalau misalnya harus nuntut anak-anak atau teman-teman yang lain buat ayo kita harus membuat acara ini semeriah mungkin. Ayo kita harus buat acara ini tuh gak ada salah paham, miskom dan lain sebagainya. Ya gitu, betul. Beda itu. Jadi lebih berat di imama sih.
0: Lebih berat di imama. Oke, kalau mungkin ngomongin soal berat, kayaknya pas kalian rapat gitu ya, mungkin ada kayaknya bertengkar-bertengkar kecil gitu. Masalah kayak perbedaan pendapat gitu kan. Satu sama lain kan, iya namanya juga bekerja dengan
2: sih,
0: banyak orang gitu ya, pasti ada perbedaan ide. Mungkin apa kalian bisa nge-spill apa tentang perbedaan pendapat ini?
1: Mungkin kalau dari aku sendiri ya, tentunya karena itu tadi miskom tadi. Katanya sudah disebutkan bahwasanya kita nanti akan mengadakan atau polling terbanyak itu acara di Telaga Sarangan gitu. Tapi banyak yang keberatan karena jauh, transportnya mahal, di sana dingin, enggak bisa. Tapi banyak juga yang loh, tapi kalau di sana itu kita bisa menikmati hawa yang sangat-sangat sejuk
2: dan enak buat kumpul-kumpul juga.
3: Kita bisa makan bekecot magetan enggak
1: sih? Ada bekecot magetan,
2: sate ya, sate kelinci yang paling legend.
1: Nah, itu dia. Tapi balik lagi, tapi banyak yang kayak kalau di sana itu harus ini loh,
0: gitu
1: segala macam dan nggak bisa gitu. Ya udah cari yang tengah-tengah aja, di sekitar Mouse Party.
0: Kebetulan kampusnya kan Kak Melody di Mouse Party gitu ya.
1: Iya betul banget.
0: Jadi carinya yang di tengah-tengah Mouse Party gitu aja.
1: Akhirnya ya udah terselesaikan. Kita mungkin lebih ke Mouse di sekitar Mouse Party itu tadi.
0: Kuncinya di komunikasi ya Kak Melody. Kalau komunikasinya nggak jalan baik, kayaknya perbedaannya itu muncul gitu.
2: Iya, apalagi acara-acara kayak gitu paling betul. Sering kejadian itu
1: apa tuh Ara?
2: Salahnya karena kita miskom.
1: Miskom
2: dan salah paham. Kebanyakan sih kayak gitu.
3: Kebanyakan kalau ada event itu kebanyakan pakai ego gak sih?
2: Masin ego masing-masing.
3: Kita ngomong kayak gini, dia pikirnya gak kayak gitu. Betul. Jadi salah paham.
2: Bener lagi.
1: Gitu. Oke, mungkin itu dari Ara kali ya. Apakah ada lagi selain itu?
0: Selain spill-spillan dia apa
1: bertengkarnya
0: gitu?
1: Kenapa?
0: Bertengkarnya atau mungkin sampai kayak ngadu ke dospemnya buat ini yang
2: kalau adem ayam aja
0: atau adem ayam aja gitu.
2: Ada sih waktu itu sampai ada yang nangis.
0: Iya, oke.
2: Karena ya itu tadi yang aku sebutin tantangannya. Ngatur orang itu kan susah ya.
0: Betul.
2: Terus dia tuh dicari tuh gak ada. Ternyata dia tuh tiba-tiba main sama pacarnya.
3: Oh my God.

0: sangat tinggi.
1: Nah, kejadian nih di aku itu, aku pernah berpendapat semisal si opsi A gitu kan, tapi diterima di opsi B. Jadi itu menjadikan
2: pengalaman yang
1: sangat butiran, butir-butiran permasalahan
3: muncul, percikan api gitu ya.
2: Besar jadinya agak musuhan gitu.
1: Ya. Padahal kita itu milih opsi A, tapi cara pandang mereka itu ke opsi B.
2: Tetap jadi, kekeh di opsi B gitu ya.
1: Gitu. Jadi egonya itu, kalau kalian mau ikut organisasi ya turunin. Karena benar, di organisasi setuju. Itu bukan hanya tentang mengenai kebersamaan buka. Ya itu juga, cuma ego kalian itu dijadiin satu sama sifat semua orang itu enggak bisa gitu.
2: Iya, benar. Oke deh, kata-kata Dini ya. Turunkan ego kalian. Turunkan ego kalian. Kalau mau join organisasi gitu ya.
3: Iya, lebih dipikir yang matang-matang gitu ya. Sebenarnya aku ini mau join organisasi atau enggak gitu.
2: Kalau emang masih setengah-setengah, mending jangan dulu.
3: Mending gak usah sekalian gitu. Nanti apa imbasnya ke kita semua, ke anggotanya gitu. Mungkin kayaknya kita mau main-main sebentar ya tentang buat kayaknya this or that gitu kali ya. Nanti satu orang satu pertanyaan.
2: Boleh.
3: Mulai dari Melody dulu kali ya.
2: Apa tuh?
3: Jadi ketua organisasi atau jadi anggota aktif aja?
4: Jujur kalau disuruh milih anggota aktif aja.
3: Anggota aktif aja.
4: Karena jadi ketua itu beban menanggung beban yang sangat banyak.
2: Tanggung jawabnya besar ya, Kak.
4: Betul.
3: Next ke Ara, rapat offline atau rapat online?
2: Jujur rapat offline. Kalau rapat online itu banyak miskom yang terjadi. Dan nanti banyak yang izin terus mereka enggak tahu detailnya kayak apa, terus akhirnya acaranya itu enggak berjalan sesuai dengan kemauan kita semua gitu jadinya.
3: Apalagi acaranya gede gitu
2: ya.
3: Rapat online kan kayaknya kurang.
2: Yes, itu sering terjadi.
3: Gimana gitu. Next ke Hani gitu ya. Cari sponsor atau menyusun proposal?
1: Waduh, sama-sama berat.
3: Dia sama-sama berat.
1: Ini pertanyaan atau sindiran?
3: Iya, oke. Gimana?
1: Nah, kalau aku dari sendiri itu mungkin proposal itu ya.
3: Menyusun proposal.
1: Karena benar-benar sponsor itu kita harus terjun langsung ke lapangan. Kalau kita jadi sponsor itu harus kuat mental ya,
3: harus
1: guys.
3: Kuat mental. Iya,
1: terutama nanti kalau ada adminnya sana yang marah-marah. Kita harus kuat.
3: Sudah harus kita, bisa menerima
1: betul,
3: gitu ya.
1: Kita jadi sponsor yang kuat dan tabah, sabar sih.
3: Dan sabar-sabar. Okay.
2: Apalagi biasanya kayak gitu adminnya itu ini ya, jutek-jutek
1: gitu.
2: Itu susah banget.
1: Itu sangat-sangat kayak oh my god, kenapa aku harus
3: ada di posisi ini gitu. Rasanya kuat, ingin menghilang gitu.
1: Adek gak kuat.
3: Kayaknya seru gitu ya obrolan kita kali hari ini soal organisasi di kampus, di sekolah. Semua yang kalau misal disimpulkan, kalau organisasi kampus memang penuh tantangan gitu ya teman-teman. Mulai dari membagi waktu, menghadapi perbedaan pendapat, sampai kayaknya belajar bertanggung jawab gitu ya. Tapi kalau dibalik semua itu ada banyak pengalaman dan pelajaran hidup yang mungkin tidak akan kita dapatkan hanya di ruang kelas.
2: Betul banget.
3: Mungkin ada teman-teman yang mau mengasih closing statement.
4: Oke, mungkin dari aku sendiri karena organisasi itu bukan sekedar tempat berkumpul ya.
3: Betul.
4: Teman berdua, tapi juga ruang untuk belajar, berkembang, dan juga mengenal diri sendiri. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk mencoba, jangan takut untuk melangkah gitu. Siapa tahu dari sana justru kita lahir untuk pengalaman yang akan berguna di masa depan.
2: Benar. Setuju sih, Kak.
1: Setuju banget.
2: Sepakat sih.
3: Kayaknya terima kasih gitu ya buat semua pendengar gitu ya, teman-teman Pro 2 yang sudah ikut berbagi cerita dan pendapat hari ini. Semoga bermanfaat gitu ya obrolan kita hari ini. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia Pro 2 Madiun,
2: teman terbaik kamu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kita simak sesaat lagi info Pro 2.
2: Saatnya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dengan aku, Raden. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memuji penampilan gelandang muda Max Domen. Pemain berusia 16 tahun itu tampil impresif saat menghadapi Girona. Arteta mengatakan ekspektasi tinggi merupakan hal wajar bagi setiap pemain Arsenal. Menurutnya, Domen memiliki potensi besar untuk berkembang. Meski demikian, Arteta menilai Domen masih harus meningkatkan konsistensi penampilannya. Ia berharap sang pemain terus berkembang di setiap pertandingan. Berikut di berita selanjutnya. Rumah produksi Sumargo Films bersama Lito Pictures resmi meluncurkan trailer dan poster film Baby Udon. Film drama tersebut diangkat dari kisah nyata perjuangan Fanny Kondoh dan mendiang suaminya, Hajime Kondoh, yang sempat menyita perhatian publik. Peluncuran trailer dan poster berlangsung dalam konferensi pers di XXC Senayan City, Jakarta. Film ini menjadi produksi layar lebar perdana Sumargo Films yang mengangkat tema cinta, keluarga, dan harapan. Baby Udon mengisahkan perjalanan Fanny dan Hajime dalam mewujudkan impian memiliki anak melalui program bayi tabung. Di tengah perjuangan itu, Hajime didiagnosis mengidap kanker hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah kepergian sang suami, Fanny melanjutkan hidup dengan membesarkan putra mereka yang dikenal dengan panggilan Baby Udon. Kisah keteguhan hati tersebut kemudian menjadi inspirasi banyak pasangan di Indonesia. Kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai hai hai, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Barengan sama aku Nabila Negari yang menjumpai kamu lagi teman Pro 2 di sore ceria ya. Yang mana nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan dengan siswa berprestasi dari SMA Negeri 2 Madiun. Jadi dia ini berhasil menyabet juara 2 storytelling bahasa Inggris tingkat nasional dalam acara Disnatalistikes Pertamedika ke-37. Ada Keisha Hayu ya yang akan menjumpai kita di sore ceria pada sore hari ini. So stay tune ya teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya untuk edisi sore ceria hari ini bersama dengan siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 2 Madiun. Tapi kebetulan sore hari ini cuma satu siswa aja gitu ya, yang berhasil meraih juara 2 Storytelling Bahasa Inggris Tingkat Nasional dalam rangka Disnatalis Tikes Pertamedika ke-37. Sebelum kita sambut ya narasumber kita pada sore hari ini, di sini Nabila pengen ngajakin kamu semuanya untuk gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755 untuk yang mau kepoin nanti narasumber kita ya, teman Pro 2, berkaitan dengan storytelling dalam bahasa Inggris, atau juga bisa komentar, ramaikan live chat di YouTube channel RRI Madiun karena kita live streaming di situ juga, teman Pro 2. Oke, sore hari ini kita sudah kedatangan ada Kak Keisha nih ya. Halo, halo.
1: Halo semuanya. Halo,
0: boleh
1: Kak,
0: kenalan dulu sapa-sapa teman Pro 2.
1: Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Keisha Hui Faustina. Saya siswi dari SMA Negeri 2 Madiun.
0: Oke, kabar baik Keisha?
1: Baik Kak.
0: Alhamdulillah. Ini Keisha sendiri kelas berapa sih kalau di SMA 2?
1: Saya kelas 12.
0: Oh, udah akhir nih ya.
1: Iya.
0: Wih, keren banget dan berhasil menjabat juara 2 ini tadi ya, Storytelling Bahasa Inggris Tingkat Nasional. Nah, kalau boleh diceritakan nih sedikit tentang diri kamu dan awal mulanya dulu untuk bisa sampai ke titik nasional ini, perjalanannya seperti apa, Keisha?
1: Oke, jadi sebenarnya untuk yang di Stikes pertama Dika itu sudah yang kedua kalinya. Kalau yang pertama dulu itu saya ikut yang dari Universitas Jenderal Sudirman. Nah, di situ awalnya kayak cuman iseng aja sih Kak sebenarnya, karena sepertinya lomba storytelling apalagi dalam bahasa Inggris ini menurut saya cukup menarik dan menantang. Jadi ya ikut-ikut aja, coba-coba, dan ternyata pas di Universitas Jenderal Sudirman itu kebetulan saya menang. Dan jadi makin ketagihan gitu ke depannya ikut lomba storytelling lagi, seperti itu.
0: Oke, jadi bisa dibilang basic kamu bercerita gitu ya. Storytelling ini apa ya, lebih kepada bercerita gitu kan? Atau seperti apa ini?
1: Kalau storytelling di Indonesia sendiri ya Kak, sebenarnya itu kan kalau di Indonesia dia lebih bercerita dan acting. Nah, kalau di luar negeri itu biasanya kayak ya udah storytelling biasa bercerita, biasa layaknya bercerita. Tapi kalau di Indonesia, apalagi yang dilombakan ini, itu yang dinilai itu yang pertama pasti ceritanya, alur ceritanya bagaimana, terus tensesnya bagaimana, lalu yang kedua tuh cara pembawaannya, dan yang terakhir tuh ada acting sama propertinya.
0: Wow, gitu. Jadi ada beberapa aspek tadi ya, alur, tensis, kemudian actingnya bagaimana, dan apa tadi?
1: Pembawaan
0: ceritanya. Ya. Nah, itu semuanya kamu ciptakan sendiri atau seperti apa?
1: Kalau saya otodidak. Ya, otodidak semuanya tuh saya kerja sendiri dari mulai bikin cerita, nyunting cerita, terus menghafal, terus acting, itu juga saya semuanya sendiri.
0: Wih, keren
1: edit
0: banget.
1: Edit juga sendiri.
0: Oh, itu dalam bentuk video berarti?
1: Iya, kalau mungkin kalau untuk mengambil video itu saya minta tolong teman karena kan enggak bisa sendiri ya Kak, karena harus tahu durasinya berapa menit gitu.
0: Oke, untuk durasinya kali ini yang dilombakan berapa menit?
1: Kurang lebih itu maksimal 10-12 menit kemarin.
0: Maksimal 10-12 menit, itu bagi Nabila udah lama banget ya. Pengen cepet-cepet selesai gitu ya. Tapi yang kamu ambil durasi berapa menit?
1: Sebenarnya saya kemarin tuh kalau gak salah sekitar 8-10 menitan.
0: Oh, 8-10 menitan gitu ya. Terus cerita yang kamu bawakan apa nih Keisha?
1: Kebetulan pas itu baru banget saya pulang dari Bali ya Kak. Jadi saya ambil cerita calon arang.
0: Tuh, berarti calon arang. Ini storytelling itu kan kurang lebih kayak apa ya, sebuah drama gitu ya, yang dimainkan sendiri gitu. Berarti kamu ada beberapa peran dong di situ?
1: Iya, ada beberapa peran karena kan storytelling sendiri, jadi ya pasti di cerita tuh ada banyak peran, at least 3 lah atau lebih, dan kita harus memerankan semua itu dengan karakter yang berbeda-beda.
0: Yeah. Hanya dengan satu orang, yes, gitu ya.
1: Sekali.
0: Boleh dong di-spill kira-kira part yang paling menarik dan paling eye-catchy itu yang mana nih?
1: Kalau yang di calon Arang sendiri itu yang paling eye-catching itu saat ibunya si Bibi Rangda ini, Rangdanya itu terkena kutukan dari siapa ya namanya kemarin itu. Pokoknya adalah kayak orang pinternya di sana istilahnya. Orang pinter ini itu kayak mau mengutuk si Bibi Rangda ini karena si Bibi Rangda ini dia itu sudah menyebabkan satu desa tuh kena pagebluk istilahnya. Jadi pas disihir sama si orang pinter ini, nah itu pas part paling menarik dan paling gongnya.
0: Boleh ditunjukin gak sih itu? Aku beneran penasaran nih, Keisha.
1: Aduh,
0: kayaknya seru tuh, kayaknya seru nih.
1: Tapi aku udah lupa. Udah lupa teksnya.
0: Seingetnya.
1: Sebentar. Oke. Kak, aku lupa, Kak. Maaf banget, Kak, karena itu udah lumayan lama,
0: sekitar 3 bulan
1: yang lalu, Kak.
0: Oh,
1: iya,
0: 3 bulan.
1: Maaf banget ya.
0: Oke. Tapi prosesnya sendiri nih, kan kamu tadi bilang bahwa mulai dari proses penggarapan cerita, kemudian penyuntingan, kemudian actingnya sendiri dan lain sebagainya, ini kan kamu lakukan sendiri. Prosesnya butuh berapa lama tuh kurang lebih?
1: Dari proses awal menulis sampai jadinya atau sampai awal?
0: Mulai dari pra tuh, kan pasti ada pra produksi, produksi, pasca produksi.
1: Jadi kalau saya itu ini kan ceritanya boleh ambil dari internet. Jadi saya tuh tipe orang kalau emang boleh ambil dari internet atau dari sumber-sumber lainnya, saya biasanya cari referensi dulu, Kak, dari internet, entah dari TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Pokok saya cari semuanya. Nah, nanti kalau sudah udah ada gambaran nih, nanti saya baru ngetik gitu. Nah, kalau diketik, biasanya tuh nggak langsung saya hafalin, tapi saya lihat dulu nih, sunting lah istilahnya. Kayak ini pas nggak ya kalau adegan ini tuh habis ini tuh kurang apa gitu. Nah, kalau udah selesai disunting itu, barulah saya hafalin sambil saya melatih ekspresi mimik muka saya gitu.
0: Oke.
1: Terus habis itu ya udah tinggal take video, ngedit. Sudah jadi
0: deh.
1: Iya.
0: Itu kurang lebih seminggu, sebulan?
1: Paling kalau paling minim tuh paling saya pernah paling minim tuh cuma seminggu.
0: Seminggu ya, mulai dari awal sampai dengan jadi gitu ya.
1: Yeah.
0: Keren banget. Jadi swear jadi penasaran sih teman Pro 2. Dan itu cerita berarti kan kamu ngambil dari beberapa sumber gitu ya. Itu kamu ada kayak modifikasi sendiri kah atau kamu benar-benar mengambil kemurnian cerita itu sendiri?
1: Oke, untuk ini tuh sebenarnya saya itu, Kak, improvisasi sendiri. Karena kan ada beberapa cerita ada hak ciptanya nih. Jadi ketimbang saya kena hak cipta kan, mending saya baca, saya improve lah. Istilahnya saya tulis sendiri gitu aja.
0: Ada bumbu-bumbu lah ya.
1: Iya,
0: khasnya
1: bener.
0: Si Keisha ini.
1: Yes.
0: Oke. Kalaupun yang misalnya ini nih, bumbu-bumbu yang kamu tambahkan, apa sih yang membuat karya kamu ini tuh beda dari yang lain?
1: Oke, untuk storytelling itu biasanya tuh kalau bisa ya, Kak, itu ada slangnya istilahnya. Jadi kayak kayak yang lagi tren itu apa, kita masukin aja ke situ kalau emang cocok gitu aja sih. Jadi biar kayak pendengar tuh tertarik sama cerita yang saya sampaikan.
0: Contohnya gitu. Apa tuh?
1: Kalau kemarin itu, aduh, ini agak sedikit absurd ya, Kak, sebenarnya. Kemarin yang pertama, yang bukan yang calon arang ya, Kak, boleh nggak?
0: Boleh dong.
1: Oke. Kayak yang Malin Kundang itu kan ada istrinya si Malin. Istrinya si Malin itu kan dia tipe orang yang kayak endel.
0: Nah, kemayu.
1: Iya, kemayu gitu. Nah, saya tuh terinspirasi dari seorang aktris lah intinya. Dia tuh ada dialognya namanya no, gitu. Nah, itu aku masukin karena waktu saat itu lagi viral kan. Jadi yaudah aku masukin aja gitu.
0: Oke, jadi biar menambah poin plus gitu ya,
1: menambahkan
0: slang-slang, bahasa-bahasa kekinian, bahasa anak sekarang gitulah teman berdua ya. Oh, ternyata begitu juga boleh ya.
1: Boleh banget, Kak.
0: Oke, nah sejauh ini prestasi ataupun kejuaraan-kejuaraan yang sudah pernah kamu gapai nih di bidang storytelling ada sudah berapa nih Keisha? Atau ada bidang-bidang yang lain yang kamu tekuni gitu?
1: Sebenarnya kalau storytelling sendiri tuh saya juga baru mulai tahun kemarin ya kak. Jadi cuman baru ada dua, yang dari Unsut sama yang dari Stikes ini.
0: Dan yang paling terbaru ini Stikes ini ya. Berarti Calon Arang, yang sebelumnya Maling Kundang.
1: Iya, Maling Kundang sama Pinocchio.
0: Oh, dua ya. Cerita kamu bawakan.
1: Karena yang di Unsut itu kemarin itu yang pertama online, babak ya babak penyisiannya online, lalu babak finalnya itu ke Unsut langsung.
0: Oh, langsung ke Unsut langsung. Berarti yang waktu offline-nya itu kamu membawakan Pinocchio gitu ya. Apa sih yang menjadi ketertarikan kamu mengambil cerita-cerita tersebut gitu ya? Kan kalau Nabila lihat nih mengambil unsur-unsur kisah legenda gitu ya, Maling Kundang, kemudian Calon Arang. Apa yang membuat kamu tertarik gitu?
1: Sebenarnya kalau untuk legenda seperti Maling Kundang, Calon Arang itu sebenarnya udah aturan dari lombanya, Kak. Jadi kayak tiap lomba tuh adalah genrenya, mungkin ada folk tales, terus ada fairy tales, atau ada apa namanya horror tuh juga bisa, romance juga bisa.
0: Istilahnya genre lah ya.
1: Iya, genre masing-masing gitu. Dan kebetulan yang babak penyisihan di Unsut sama di Stikes ini saya dapetnya folk tales, cerita rakyat.
0: Oke. Itu di istilahnya di kopyok gitu ya. Diundi atau seperti apa?
1: Oh enggak kak, bisa milih.
0: Oh bisa milih. Oke, cerita rakyat. Karena memang kalau di Indonesia sendiri ini kan banyak sekali gitu ya legenda-legenda yang menarik untuk kita kulik, teman Produa. Nah terus ini tantangannya sendiri nih, karena kan bahasa Inggris pastinya menantang kan ya. Enggak semua orang bisa dengan lancar dan mudah dalam berbahasa Inggris. Nah mungkin kamu tantangan terbesarnya apa nih? Sekalian boleh bagikan tips ke teman-teman Produa.
1: Oke, mungkin tantangan terbesar dari saya itu yang pertama itu nulisnya kak. Karena kan yang dinilai selain acting itu tulisannya itu juga dinilai kak. Ini tuh udah bener atau belum, sudah sesuai dengan kaidah bahasa grammar Inggris ya. Grammar itu sudah sesuai atau belum. Nah biasanya kalau untuk tulisan kayak gini, saya selesai menulis dan selesai saya sunting tuh biasanya saya minta saran ke guru saya. Jadi kalau emang guru saya sudah approve, yaudah saya langsung hafalin dan bikin video. Lalu untuk tantangan yang kedua itu biasanya belibet kak. Ya walaupun bahasa Indonesia aja belibet, apalagi bahasa Inggris gitu. Nah untuk mengatasi belibetnya itu biasanya saya latihan lah kak, latihan di mulut biar dia nggak belibet. Itu kalau latihannya tuh sederhana sih, biasanya saya cuman kayak A, I, U, E, O, terus kayak mulutnya kayak begitu. Jadi kayak sering-sering kayak gitu. Sama ini pensil kak, kakak tahu pensil itu ditaruh di sini, di sini,
0: dan digigit ya.
1: Digigit ya, tapi jangan diginiin aja. Oke, terus habis itu di kita apa berbicara lah pakai bahasa Inggris gitu, karena itu salah satu saran dari guru saya kalau mau bahasa pelafalan bahasa Inggrisnya jelas itu pakai cara seperti itu.
0: Oke. Tipsnya adalah coba untuk A, I, U, E, O, pemanasan lah teman Produa. Sama itu tadi tuh menarik, ada pensil terus kamu gigit, gigitnya gitu ya. Sambil berbicara bahasa Inggris nih. Oke. Nah, terus kalau misalnya salah nih, belibet, itu take ulang atau gimana nih? Kan kadang sebel sendiri, pegel sebel dan pegel gitu ya. Udah di tengah jalan ada salah. Nah, ini kamu mengatasinya gimana? Retake dari awal atau seperti apa nih?
1: Kalau saya sendiri ya kak, kalau memang tidak terlalu fatal atau masih bisa dimaklumin kesalahannya, itu saya lanjut aja kak. Karena kan panjang ya durasinya. Tapi kalau memang fatal atau sampai berubah makna mungkin, nah itu saya biasanya retake ulang.
0: Aduh,
1: retake.
0: Capek banget gitu ya.
1: Iya, lumayan.
0: Tiba-tiba misalnya sih 8 menit, kamu udah 7 setengah jalan, tinggal terakhir gitu ya. Kayak rasanya tuh pegel banget gitu.
1: Pernah kak?
0: Oh pernah gitu? Terus ngulang lagi dong dari awal.
1: Iya, karena emang fatal kesalahannya.
0: Oke. Terus ini yang paling penting menurut kamu dari storytelling, dari pronunciation, terus ekspresi, penguasaan cerita dari unsur-unsur tersebut, menurut kamu yang paling penting mana sih, Keisha?
1: Yang paling penting itu menguasai ceritanya, sama grammarnya yang paling penting kak.
0: Oke.
1: Jadi kalau kita nggak mau ngasih cerita dan kita pronunciation dan grammarnya itu kurang, itu mungkin menurut aku ya agak diambang gitu sih.
0: Jadi yang paling penting adalah penguasaan cerita dulu gitu ya, baru grammar.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi buat teman-teman Prodo misalnya mau apa ya, storytelling berkaitan sama bahasa Inggris, ya latihan dulu, latihan bahasa Inggris, grammar dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin bisa dibagikan tips gitu ya, cara kamu untuk belajar bahasa Inggris ala Keisha. Nah, sebelum itu Nabila pengen kembali lagi mengingatkan ke kamu semuanya teman Prodo ya, buat yang pengen kepoin Keisha bisa banget gabung di WhatsApp kami di 0811 369 7755, atau boleh ramaikan di live chat YouTube channel RRI Madiun. Kita jeda terlebih dahulu ya teman Prodo, pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu sore ceria.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita barengan sama aku Nabila Negari dan juga Keisha di sini. Keisha Hayu Faustina. Ini ada makna tersendiri enggak sih? Aku kepo dulu nih sama nama kamu.
1: Oke. Ada, Kak.
0: Apa tuh?
1: Kalau setahu saya itu Keisha itu artinya perempuan, anak perempuan. Hayu itu dari bahasa Jawa, atau Ayu itu artinya
0: Ayu,
1: cantik. Kalau Faustina itu yang membawa rezeki.
0: Masya Allah.
1: Jadi kalau digabung bisa anak perempuan yang cantik dan membawa rezeki gitu.
0: Alhamdulillah, amin. Dan semoga aja ini bisa membawa keberuntungan juga ya. Dan aku penasaran juga nih, tadi berkaitan dengan prestasi yang kamu peroleh gitu ya, juara 2 storytelling bahasa Inggris tingkat nasional. Nah ini berarti jenjangnya kan pasti ada yang paling dasar dulu nih. Pas awal-awal sebelum kamu terjun ke storytelling nasional, ada gak sih bidang-bidang bahasa Inggris yang kamu tekuni gitu, lomba-lomba yang kamu tekuni di bidang bahasa Inggris?
1: Kalau untuk bahasa Inggris sendiri, dulu sebenarnya saya sudah ada sih Kak, speech. Tapi itu pas masih saya SD. Jadi sebenarnya kalau dari SD, SMP itu saya nggak ada. Tapi ini SMA saya ada lagi, yaitu storytelling itu aja sih.
0: Itu ditunjuk di guru atau kamu ikut dengan sendirinya?
1: Inisiatif Kak.
0: Oh inisiatif,
1: yeah.
0: Dan siapa sosok paling menginspirasi dirimu selama ini?
1: Kalau saya cari inspirasi di TikTok sih biasanya itu tuh adalah dia tuh sosok inspirasi.

0: memang suka banget sama bahasa Inggris ya. Apalagi kan zaman sekarang ya teman Pro 2, kayaknya anak-anak zaman sekarang pinter-pinter bahasa Inggris, dan memang harus sih teman Pro 2, apalagi tantangannya zaman sekarang itu kan kita harus menyasar global biar bisa beratnya menggenggam dunia gitu. Nah, mungkin ada tips gitu dari kamu, Keisha, bagaimana cara belajar bahasa Inggris ala kamu gitu.
1: Oke, kalau saya itu karena saya dari kecil sudah belajar bahasa Inggris, Kak, dari les. Jadi saya dari kecil tuh udah diikutin untuk les bahasa Inggris agar lebih terlatih. Nah, tapi untuk les aja kan biasanya nggak cukup ya, Kak, karena kayak cuman teori gitu. Jadi biasanya saya tuh nonton lah film berbahasa Inggris pakai subtitle bahasa Inggris. Tapi awalnya tuh boleh dulu pakai subtitle bahasa Indonesia, tapi nanti kalau udah lumayan mahir atau lumayan pro, nah bolehlah tuh pakai bahasa Inggris gitu aja sih, Kak, kalau dari saya. Atau bisa juga baca-baca istilahnya cerita dalam bahasa Inggris, mungkin bukunya tuh bahasa Inggris, atau artikel, atau baca-baca AU mungkin ada kan yang bahasa Inggris, atau Wattpad, itu juga boleh banget sih, Kak.
0: Walaupun kamu gak ngerti artinya, teman Pro 2, setidaknya kamu mau berusaha gitu ya untuk memahami bagaimana sih ceritanya ini gitu ya, karena ya itu sangat membantu. Kebanyakan teman-teman yang bisa bahasa Inggris ya kurang lebih bisa nonton film, bisa dengerin musik, ataupun membaca sesuai dengan hobi kamu masing-masing gitu ya. Dan berhubung di YouTube channel RR Madiun sudah ada jutaan orang nih, Keisha. Harus dijawab satu persatu. Ada dari Agus nih, lomba ini format audio atau video ya, Kak? Bisa dibilang audio visual ya berarti?
1: Iya, audiovisual.
0: Audiovisual berarti by video nih, teman Pro 2. Kurang lebih durasi tadi 8-10 menit ya yang dilakukan oleh Keisha nih.
1: Iya.
0: Kemudian ada dari Laura Ponorogo, menurut Keisha apa sih kekuatan utama dalam content telling story itu?
1: Oke, kekuatan utamanya itu ada, ya tadi sudah saya bilang, menguasai cerita. Karena menurut saya kalau orang paham grammar tapi beliau nggak paham ceritanya, itu untuk storytelling menurut saya kurang, Kak. Karena dalam storytelling sendiri tuh kita harus bisa istilahnya meresapi lah,
0: mendalamkan
1: diri di cerita itu, dan kita juga harus bisa mengekspresikan ekspresi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut.
0: Oke, betul-betul. Karena ibaratnya kalau misalnya kita ngomong gini aja deh, teman Pro 2 ya, nggak meresapi diri kita, kan sama aja kayak membual aja gitu, tanpa ada rasa yang tersalurkan dari hati ke hati, kayak kurang gitu. Terus dari Amin Arsis, kesulitan-kesulitan dalam menyusun sebuah karya telling story itu apa ya, Kak?
1: Oke, untuk kesulitannya itu di grammar ya sebenarnya, karena saya tuh kadang masih bingung juga grammarnya tuh yang bener tuh gimana, Kak. Mungkin kayak ini tuh pakainya itu past tense atau present ya, atau ini nanti tuh pakainya verb 3 atau verb 1, ini nanti tuh konjungsinya yang pas itu apa. Nah, biasanya yang susah tuh konjungsinya, Kak. Jadi kayak penghubung antar kalimat itu kan banyak ya sebenarnya, cuman kayak karena keterbatasan saya, jadi saya kadang agak bingung gitu
0: jamling justrinya. Ya mau pakai yang ini atau yang itu gitu ya, Kak. Apalagi konjungsinya banyak banget kalau dalam bahasa Inggris ya. Ada Bung Kecil, hai juga kakak-kakak ini disapa nih.
1: Halo.
0: Oke, setelah ini target berikutnya apa sih, Keisha, kalau boleh tahu? Apakah ada kompetisi yang ingin kamu ikuti kembali, atau ada suatu rencana gitu yang terdekat yang ingin kamu gapai?
1: Ada. Ini sebenarnya kalau yang terdekat ini bukan storytelling sih, Kak. Adalah hal lain gitu.
0: Masih sama bidang bahasa Inggris?
1: Bukan, ini beda lagi. Jauh sih, biasanya kontras banget perbedaannya. Iya.
0: Gak boleh di-spill ya?
1: Jangan dulu deh, Kak.
0: Oke, jangan dulu.
1: Soalnya belum fix jadi ikut apa enggak. Okay. Jadi sih, cuman belum ada progresnya.
0: Oke. Semoga apapun itu yang kamu rencanakan sukses ke depannya dan bisa membanggakan ya, tentunya baik untuk diri kamu sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Okay. Dan mungkin bisa dong dikasih pesan gitu ya, quotes of the day untuk teman-teman Pro 2 nih sebagai penutup.
1: Jangan malu atau jangan takut untuk mencoba dan keluar dari zona nyaman kalian, teman-teman, karena kita nggak tahu, we never know apa yang bakal terjadi kalau kita bisa keluar dari zona

0: zona nyaman kita. Bisa jadi nanti zona nyaman kalian itu malah bisa jadi nanti kalau kalian sudah keluar dari zona nyaman, itu bisa jadi yang kalian keluar, udah keluar itu bisa jadi zona nyaman kalian lagi. Bisa jadi zona nyaman kalian.
1: Zona nyaman baru lah.
0: Iya,
1: ya.
0: Zona nyaman baru, dan kalian juga harus keluar lagi untuk membentuk zona nyaman baru dan seterusnya. Karena kalau kita terlalu lama berada di zona nyaman itu juga gak baik ya menurut saya. Karena kayak terlalu gini doang gitu.
1: Jadi monoton nanti iya, hidup monoton kamu teman berdua ya. Jadi cobalah dan jangan malu gitu ya. Membentuk untuk zona nyaman dan zona nyaman yang baru gitu. Kalau kata Keisha, quotes of the day. Oke, Keisha, terima kasih banyak nih ya. Sukses untuk kamu ke depannya dan ditunggu nih prestasi-prestasi yang lainnya.
0: Siap.
1: Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 ya yang sudah gabung di sesi sore ceria kali ini, dan pastinya nanti kita bakal bertemu lagi di sesi sore ceria edisi-edisi berikutnya. Sekaligus di sini aku Nabila Negari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari Takmir Masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
2: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
1: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
3: 5.000,
1: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
2: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
1: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 险。
1: Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hoft jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
1: Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenarnya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya yeah, bener. Biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu.
1: Ah kan? Ini dia. Serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa, seperti biasa, Elan dan Edith nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayangnya? Enggak,
1: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Dan dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
0: yes.
1: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan,
1: atau
0: salah, jangan. Salah. Jangan nanya itu.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes. Atau
0: bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811 801 05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wede, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya,
2: cari ya. Benar. Terus gua jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow, lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke. Iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya? Ya, yeah, kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah, lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak,
0: iya,
1: waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin terdaftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya triggernya apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Okay.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh.
1: Yeah.
2: Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Iya. Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing, lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih, nyari bengongnya.
0: Iya sih, iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba, lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat, tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
2: Mm-hmm.
1: Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya, umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama ya?
0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
1: Oke.
2: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
1: Oke.
2: Nah, terus akhirnya gue kumpulin, terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang, koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya.
0: Oke.
2: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Iya.
2: Terus tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Yang kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Hitam ya.
1: Oke.
0: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius.
0: Jual semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak.
0: Beda ratu.
2: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu. Oh, iya. Davi yang ngasih tahu.
0: Oke.
1: I see. Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus. Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan? Bener.
0: Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo Pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor. Wow.
0: Asik. Berarti lu nge-band gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Kampus. Unpad.
2: Unpad.
1: Wih, anak Unpad coy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Nge-band doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, yeah, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu
1: kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
1: gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
1: Iya kan. Iya.
2: Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin.
2: Ya. Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh, wow.
1: Alright. Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuknya.
1: Sumedang masuknya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
0: Betul. Asik. Okay. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
1: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
3: Ya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
3: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
1: Oke.
3: Nah, ah ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
1: Oke.
3: Nah jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
2: Oh iya?
3: Betul.
2: Wow. Wah gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya cuy?
3: Iya proses lah ya.
2: Iya proses lu ya?
3: Iya proses lah.
2: Gokil.
1: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
3: sebenarnya
1: itu?
3: Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
1: Oke. Okay.
3: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
1: 6 okay. lagu aja.
3: Oke. Okay, gitu.
2: Oke. Okay.
1: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
3: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal enggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue enggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
2: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
3: Yoi.
2: Trigger awal lo apa cuy?
3: Ya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
2: Oke. Okay.
3: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
2: Oke. Okay, okay.
3: Ketika gue punya masalah,
2: okay.
3: gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
2: Okay.
3: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya dan ternyata menyenangkan.
1: Bener.
3: Hidup menyenangkan.
2: Gila.
3: Tapi kayak serius banget.
2: Enggak cuy. Karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih.
3: Ya,
2: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lu ini.
3: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja. Butuh pelepasannya.
2: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lu untuk menuju kesembuhan berarti ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Gila. Ini dalam banget, coy.
1: Parah, bro.
2: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
3: Iya.
1: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
3: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
1: Oke.
3: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
1: Oke.
3: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
1: Yeah.
3: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
1: Betul.
3: Tentang apa yang kita tuliskan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
1: Oke.
2: Okay. Gila. Bener. Karena coping mechanism orang beda-beda. Bener.
3: Ya betul.
2: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
3: Ya.
1: Betul.
2: Mungkin journaling.
1: Betul.
2: Liar semut.
3: Iya
2: ya, kan? Iya kan salah satunya kan?
1: Limbat mungkin punya burung hantu.
2: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tahu itu coping mechanism.
1: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
2: Iya benar. Benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
1: Benar benar benar benar.
2: Oh jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo coy.
1: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: 6 lagu. Yeah.
1: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
3: Yang pertama itu What If. Jadi, What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
1: Oke.
3: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
1: Alright.
3: Dari What If.
1: Dari What If. Next, yang kedua.
3: Yang kedua gue jujur lupa.
2: ini ada.
1: Yang kedua ada bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih loh.
1: Sabar cuy. Worthy.
3: Oh, Worthy. Nah, Worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun. Ya itulah penggambarannya.
1: Alright.
3: Ini gue sambil nyari contekan nih.
1: Boleh.
2: Tenang aja.
1: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
2: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
1: Benar-benar. Oke. Berarti ada What If, terus, Worthy.
2: Terus pada akhirnya
1: kita akan mati.
3: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya
1: liriknya.
3: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya itu justru ngomongin soal being present in the moment aja. Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri. Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit, dia
2: tuh lupa tiap hari. Alzheimer gitu ya?
3: Gitu. Macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ. Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke 40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
2: Itu sering terjadi.
3: Itu sering terjadi. Tapi perasaannya gak ada pilihan kan. Cuman lu lanjutin sampai beres.
2: Selesaiin.
3: Atau lu naik go-kart.
2: Itu
3: kan opsinya kan.
1: Bener.
3: Akhirnya gue beresin yang gue ambil
2: naik go-kart kan. Iya kan. Ngapain sih gue gini gitu. Gak jadi lagu dong.
3: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
2: Sepainful apapun.
3: Malah itu yang dicari akhirnya.
2: Iya, benar.
3: Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
1: Asik. Alright.
2: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
1: Betul.
2: Gokil.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
2: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan. Mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: Blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy? Maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Nongkrong apapun,
1: sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Okay.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus tuh? Gue buset lama.
2: Nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Bener.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu kerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup selahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdu tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar, kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat. Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tipek gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
0: Betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, berarti nggak kayak dalam tanda kutip gak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya ya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Iya. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu, hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi
0: ya.
2: Nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya? Sempet berpikir kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih?
0: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa gak ditanya? Aman. Oh iya boleh, berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya. Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: terus
2: sosokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitulah. Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini. Karena di band sebelumnya gue main gitar. Kayak gitu. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu tuh SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu. Sampai ada suara kayak
1: Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Works gak itu? Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat
1: teman-teman kasih. Iya, bener sih. Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya fotonya The Beatles.
1: Nih.
0: Ya itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu. Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke. Bagus. Keren.
0: Oke.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, karena makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh.
0: Nah, ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Terlalu nge-rap.
1: Oh iya,
0: terlalu
1: bener. Nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh kepaling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Gitu Otong kayak, emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi dia, tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi nggak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi, iya. Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh, terus sampai sekarang kayak, wah,
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya, bener. Iya. Bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow.
2: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru. Bisa, sih.
2: Ya? Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan. Tolong.
0: Bener.
2: SBY gitu.
0: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
1: Kita tuh ngedefine-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
0: Iya, jadi ya, disinkronize itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
0: Apa-apa, boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Kalau SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke. Mungkin buat diri lu sendiri, yeah. Apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Akan
0: ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay.
1: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih
0: radio. Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
1: Iya, boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh
1: Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener. Kemudian,
2: saya banyak temen gue di sana.
1: Iya, oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Iya, percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, somehow. Itu dia. Jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras,
1: Free as a Bird.
0: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer apa itu?
2: Visualizer.
0: Visualizernya
2: mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras _nya 17 kali.
0: Itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Akan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang di synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip
1: ya.
0: Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya, dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Iya, gitu dia. Bener.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih, Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Brodo FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

Info Pro 2. Masa uji coba jalur baru di Kota Madiun, sanksi tilang belum diberikan ke pelanggan. Mengutip dari rri.co.id, Kota Madiun, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perhubungan atau di setempat masih melakukan uji coba rekayasa arus lalu lintas di sejumlah arus ruas jalan hingga 16 Agustus. Selama masa uji coba, petugas disiagakan untuk memberikan sosialisasi kepada pengguna jalan dan belum menerapkan sanksi tilang. Pelaksanaan tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan masa uji coba berlangsung pada 1 hingga 16 Agustus 2026. Selama periode tersebut, pemerintah kota bekerjasama dengan Polres Madiun Kota untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perubahan arus lalu lintas. Selain mengubah arus lalu lintas, pemerintah Kota Madiun akan menata kembali parkir di tepi jalan umum. Penataan dilakukan agar parkir kendaraan tidak mengganggu kelancaran arus setelah sistem lalu lintas baru diterapkan. Menurut Bagus, petugas akan tetap disiagakan di lapangan selama beberapa hari ke depan untuk membantu pengguna jalan sekaligus memantau pelaksanaan uji coba. Ia mengatakan perubahan arus lalu lintas dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan aktivitas masyarakat dan kebutuhan pengelolaan lalu lintas di Kota Madiun. Kebijakan tersebut merupakan hasil kajian forum lalu lintas bersama Polres Madiun Kota, bukan keputusan sepihak pemerintah daerah. Hasil kajian itu menjadi dasar perubahan arus sejumlah ruas jalan dengan tujuan menyesuaikan kondisi lalu lintas dan meningkatkan kelancaran mobilitas kendaraan di kawasan tersebut. Dikutip dari RRI.

0: Dotco.co.id di Kota Madiun dengan judul Masa Uji Coba Jalur Baru di Kota Madiun, sanksi tilang belum diberikan ke pelanggar.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Mark Zuckerberg.
1: RRI.co.id, sumber

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tempe memang salah satu makanan terenak di dunia. Coba bayangkan, kalau nggak ada tempe sehari aja. Rumit kan? Makanan hasil fermentasi kedelai ini memang sudah dikagumi oleh bangsa asing. Dan katanya dijadikan superfood karena manfaatnya. Menurut penelitian Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM Yogyakarta, Modiati Garjito, tempe asli diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Naskah Jawa kuno dalam Serat Centini yang dibuat pada abad ke-19, tempe diceritakan kurang lebih di 5 jilid dari 12 jilid Serat Centini. Dalam Serat Centini itu tercantum naskah yang menceritakan sambal tempe, tempe goreng, dan tempe bacem. Bahkan tempe selain sebagai makanan sehari-hari juga disuguhkan untuk hajatan. Pada zaman dahulu, tempe adalah makanan murah yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Bahkan tempe dikonotasikan sebagai simbol kemiskinan. Karena pada saat itu, kedelai adalah hasil pertanian yang harganya sangat murah. Nah, berkat kegigihan para ahli yang meneliti manfaat tempe, akhirnya tempe kini diakui oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bahkan tempe sudah mendunia.
1: Saya gila tempe.
0: Kalau aku suka makan tempe keripik, kalau kamu?
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mon, Mona, curhat dong.
1: Apa? Gak punya duit? Mau ngutang?
0: Ih, sudon aja kamu. Ini nih, lihat, aku punya gebetan baru. Cakep banget kan? Dapat dari aplikasi dating online.
1: Hati-hati loh. Udah banyak cerita penipuan gara-gara nyari jodoh lewat aplikasi online. Jangan sampai kita terbuai dengan paras, yang ada malah bisa jadi saldo rekening kita terkuras.
0: Yo, Josu Udon Manemon, dicoba dulu, siapa tahu beruntung.
1: Heh, buat hati kok coba-coba, ntar ketipu, nangis.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

when something so near and dear to life explodes.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lama amat sih udah depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Nina, malam ini dingin banget ya, Nak.
1: Iya, Ma. Dari tadi hujan terus.
0: Kamu sudah makan, sayang?
1: Udah. Mama mau makan lagi. Nina ambilkan ya.
0: Enggak, Nak. Mama masih kenyang.
1: Ya udah, kalau gitu Mama istirahat aja. Jangan banyak mikir.
0: Tapi Mama kepikiran Aldi. Dia belum pulang juga ya?
1: Belum, Ma. Mama jangan sedih, nanti Mama drop lagi.
0: Mama mimpi dia pulang semalam. Dia duduk di sini, di sebelah Mama. Dia juga pegang tangan Mama. Tapi pas Mama bangun, gak ada siapa-siapa.
1: Bang Aldi emang lagi susah dihubungi, Ma. Katanya kerjaannya lagi numpuk. Jadi Mama sabar ya.
0: Mama cuma pengen lihat dia. Dengar suaranya, langsung peluk dia.

0: Aku juga pasti bakal jagain mama terus.
1: Iya, nak. Kamu anak yang kuat, Nina. Tapi mama juga gak mau kamu lelah sendiri, nak.
0: Udah, mama jangan mikirin Nina. Sekarang yang penting itu mama mikirin kesehatan.

0: Mama sayang sama kamu. Mama juga sayang sama abang kamu, Aldi. Tapi Aldi.
1: Udah, Ma. Jangan banyak ngomong lagi. Jangan nangis. Ini juga beruntung banget punya Mama. Mama itu kuat, hebat. Mama itu ibu terbaik di dunia. Soal Bang Aldi, semoga Bang Aldi bisa cepat pulang ya, Ma. Nanti coba

0: Halo, Nin.
1: Susah banget sih kamu tuh dihubungin, Bang. Dari kemarin aku telpon, gak diangkat-angkat.
0: Ya maaf, aku lagi sibuk banget belakangan ini. Banyak proyek dan deadline kerjaan yang harus diselesaikan.
1: Presiden aja kalau ditelpon keluarganya masih mau angkat kali. Kamu sibuknya ngalang-ngalain presiden. Ini cuma dunia, Bang. Sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai lupa sama hal yang jauh lebih penting. Kita masih punya mama. Kita juga punya mama yang butuh perhatian dan kasih sayang kita.
0: Iya, maaf.
1: Jangan minta maaf sama aku. Minta maaf sama mama. Ngomong sama mama langsung. Bentar, aku ke kamar mama. Kamu coba ngomong sama mama ya, video call.
0: Aduh, aku gak bisa, Nin. Udah mau jam 10. Aku mau presentasi nih. Aku gak boleh telat. Kapan-kapan ya video call sama mamanya. Salam juga buat mama. Udah ya, dah.
1: Bang, ngomong sebentar aja loh. Halo, Bang Aldi?

0: Akhirnya aku bisa pulang juga. Sudah lama sekali aku gak pulang ke rumah. Assalamualaikum Mama, Nina, Aldi pulang.
1: Ngapain pulang?
0: Loh, kok gitu kamu ngomongnya?
1: Ngapain kamu pulang, Bang?
0: Kamu kenapa sih, Nin? Aku gak pulang ngomel. Aku pulang juga kamu ngomel-ngomel. Salah apa sih aku sama kamu? Hah? Aku jauh-jauh kesini mau kumpul sama keluarga. Kamu malah gitu responnya.
1: Apa? Kumpul keluarga kamu bilang? Memangnya kamu bagian dari keluarga ini? Kemana aja kamu selama 3 tahun ini? 3 tahun, Bang. 3 tahun aku yang jagain Mama tiap hari. Cuman aku yang nemenin Mama. Cuman aku.
0: Ya, aku kan kerja, Nin. Aku gak bisa pulang karena ya emang gak bisa. Bukan aku gak mau. Aku sibuk.
1: Sibuk, sibuk. Itu terus alasan kamu. Kamu tahu gak sih? Mama nunggu kamu dari lama. Dia selalu bilang, Aldi pasti pulang. Tapi apa? Abang gak pernah muncul. Setiap ditelepon gak diangkat. Di chat juga cuman bilang, maaf, sibuk.
0: Iya, aku minta maaf.
1: Pernah gak sih abang nanya tentang Mama? Pernah gak abang peduli sama Mama? Sama aku adik kamu satu-satunya ini? Pernah gak, Bang?
0: Iya, aku minta maaf. Aku sibuk kerja. Sekarang aku udah di sini kan? Aku sudah pulang.
1: Terlambat. Terlambat kamu pulang sekarang, Bang. Gak ada lagi gunanya.
0: Maksud kamu?
1: Mama. Mama udah gak ada, Bang.
0: Hah? Gak ada? Maksud kamu apa, Nin?
1: Mama udah dipanggil sama Allah 3 hari yang lalu. Aku udah coba ngubungin abang, tapi HP abang gak aktif terus. Mama juga udah pergi, kamu jahat banget, Bang. Kamu udah bikin Mama tersiksa karena rindu.
0: Mama.
1: Mama, tiap hari nanyain kamu. Tiap hari Mama nungguin kamu pulang. Nungguin kabar dari kamu. Bahkan sampai ke bawah mimpi. Tapi apa? Kamu gak ada sedikit pun inisiatif buat ngasih kabar. Apalagi pulang.
0: Mama, maafin aku, Ma. Maafin Aldi.
1: Mama itu sayang banget sama kamu, Ma.

Aldi kangen banget sama mama. Aldi pulang, Ma. Maaf Aldi terlambat. Aldi sayang banget sama mama. Aku minta maaf ya, Nin. Aku benar-benar menyesal. Tolong anterin aku ke makam mama ya, Nin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: station. Call of the day. Anak muda yang terasing sering merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Tapi seiring bertambahnya usia, tumbuh kepercayaan diri yang lebih tentang siapa dirinya. Dia akan beradaptasi, dia akan mulai merasa ada yang tidak beres dengan orang lain. A young outcast will often feel that there is something wrong with himself. But as he gets older, grows, more confident in who he is, he will adapt. He will begin to feel that there is something wrong with everyone else. Chris Jamie, Kalosofi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak ia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik.

Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah. RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

Rudua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Rudua FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majemba Jaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber

0: Kita simak sesaat lagi info Pro 2.
1: Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan aku, Raden. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan momentum Piala Dunia 2026 dimanfaatkan oleh jaringan judi online untuk meningkatkan aktivitas taruhan sepak bola. Selama pertengahan Juni hingga Juli 2026, PPATK mencatat nilai deposit judi online terkait ajang tersebut mencapai 1,2 triliun dalam 6.1.352 transaksi. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana, mengatakan pihaknya telah menghentikan sementara transaksi pada 2.815 rekening dengan total saldo sebesar 325,43 miliar. Langkah ini, katanya, sebagai bagian dari upaya penanganan aktivitas keuangan yang diduga berkaitan dengan perjudian online. Secara keseluruhan, pada semester 1 2026, PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 86,82 triliun dalam 467,32 juta transaksi. Nilai deposit tercatat sebesar 22,5 triliun melalui rekening bank, dompet elektronik, dan QRIS dengan total 226,76 juta transaksi. Berikut di berita selanjutnya. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyoroti penyakit degeneratif sebagai tantangan utama kesehatan masyarakat. Penyakit tersebut menjadi penyebab kematian yang sering tanpa gejala. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan deteksi dini menjadi langkah penting. Upaya itu diperlukan untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Kalau ingin meningkatkan angka harapan hidup, kita harus mengatasi penyakit silent killer yang sering tidak bergejala. Banyak penderita hipertensi dan diabetes tidak menyadari kondisinya hingga memicu komplikasi serius. Kata

0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi mengiringi kita semuanya ya. Untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Pastinya di sesi pada kali ini kembali berjumpa barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Indonesia. Dan sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami program 2 RRI Madiun akan hadir menemani kamu semuanya nih teman Pro 2. Nah, jadi malam sih. Pagi ini jangan lupa nih ya teman Pro 2 untuk sarapan, beraktivitas, minum air hangat dulu untuk melegakan tenggorokan pastinya ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu karena ini kayaknya udah mulai banyak lagi nih penyakit-penyakit. Hacu, es terus ya, karena udaranya panas gitu ya. Kalau siang hari kadang juga dingin. Jadi ya perlu adanya penjagaan kesehatan teman Pro 2 dengan rutin olahraga, jangan lupa minum vitamin, dan tentunya makan bergizi. Nah, sambil menemani aktivitas pagi kamu, tentunya di sini nanti Nabila bakal menemani kamu dengan informasi update ya teman Pro 2. Berita-berita lokal maupun berita nasional akan Nabila hadirkan untuk kamu semuanya. So stay tune ya di frekuensi 95,2 ataupun aplikasi RRI Digital maupun streaming di rri.co.id.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, Maverick Vinales absen MotoGP Silverstone akibat pemulihan cedera berkepanjangan, di mana Maverick ini belum siap untuk balapan dan fokus pada pemulihan kondisi secara penuh. Dikutip dari laman MotoGP, sejak insiden tersebut, Vinales terus mengalami kendala fisik, di mana dirinya menjalani rehabilitasi bersama dengan spesialis Tech3 dan KTM pasca operasi 2026. Dari hasil konsultasi medis, membuat Vinales menarik diri dari MotoGP Silverstone, di mana keputusan tersebut diambil usai evaluasi bersama dengan Red Bull Performance Center. Ya, jadi di sini memang untuk memilih fokus ya, teman Pro 2, pada pemulihan cedera sampai dengan benar-benar pulih. Dan posisinya di Tech3 digantikan oleh Pol Espargaro untuk MotoGP Silverstone. Adapun Espargaro menjalani debutnya bersama dengan tim ini pada tahun 2014 dan sempat turun di 70 seri MotoGP. Dan Espargaro juga pernah menggantikan Vinales saat baru mengalami cedera di tahun 2025. Jadi kita doakan nih ya teman berdua, semoga aja Maverick Vinales bisa cepat pulih dan kembali lagi untuk tampil di MotoGP selanjutnya.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Oke, teman radio ya. Informasi dari internasional nih ya, di mana Asia Tenggara diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering dalam beberapa bulan mendatang seiring menguatnya El Nino. Peringatan tersebut disampaikan oleh Pusat Meteorologi Khusus ASEAN atau ASMC dalam perakiraan musim terbaru yang dirilis pada hari Selasa 4 Agustus 2026 lalu. Melansir dari Xinhua, menurut ASMC, El Nino diperkirakan terus menguat hingga beberapa bulan ke depan. El Nino sendiri juga akan mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah selatan ASEAN selama periode bulan Agustus hingga Oktober. ASMC sendiri menjelaskan musim angin barat daya diperkirakan berlangsung sepanjang periode tersebut dengan arah angin dominan dari tenggara dan juga barat daya. Pada saat yang sama, pita hujan muson diperkirakan tetap berada di utara garis khatulistiwa dan hal tersebut menyebabkan wilayah selatan ASEAN akan mengalami kondisi yang lebih kering. Sementara itu, wilayah utara ASEAN diperkirakan menerima curah hujan yang lebih tinggi. Selain penurunan curah hujan, sebagian besar kawasan ASEAN juga diperkirakan mengalami suhu di atas normal, di mana kombinasi suhu yang lebih tinggi dan minimnya curah hujan berpotensi memperburuk kondisi kekeringan. Kondisi tersebut juga berpotensi mempercepat pengeringan lahan serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga lahan. Sehingga di sini ASMC juga memperingatkan bahwa kondisi kering yang berkepanjangan ini bisa memicu peningkatan jumlah titik panas atau hot spot, teman Pro 2. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan tersebut ini ya, termasuk Indonesia sendiri sebagai kawasan ASEAN, dihimbau untuk meningkatkan pemantauan terhadap titik panas serta memperkuat langkah-langkah pencegahan kebakaran, di mana pengelolaan lahan yang baik dan koordinasi lintas negara dinilai penting untuk meminimalisir dampak kabut asap terhadap masyarakat maupun lingkungan. Dan ASMC menambahkan bahwa sektor pertanian dan ketersediaan sumber daya air di sini juga berpotensi terdampak, teman Pro 2. Dan hal ini akan terjadi apabila kondisi kering berlangsung lebih lama lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita ke informasi dari Pacitan, di mana gempa bumi magnitudo 2,4 menggetarkan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang terjadi pada pukul 19.07 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 9,03 lintang selatan dan 111,27 bujur timur, di mana BMKG juga memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 96 km tenggara dan kedalamannya tercatat 18 km di bawah permukaan. BMKG pun menyebut bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Oleh karena itu, menurut data masih bisa berubah sesuai dengan pembaharuan dari hasil analisis. Dan sampai sekarang, teman Pro 2, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, di mana informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang berada di wilayah Pacitan sekitarnya, dibawa untuk siap-siap aja gitu sebagai upaya untuk mitigasi bencana.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup